0: Permisi, permisi, permisi. Mas, aku mau kopi latte-nya satu ya.
1: Eh, Mbak, maaf ya. Kita semua di sini juga mau beli kopi, tapi ngantri dong, Mbak.
2: Waduh, masih ada aja ya yang suka nyerobot antrian. Jangan ya, Dek ya. Menyerobot antrian itu tindakan melawan norma sosial yang merugikan banyak orang dan pastinya melanggar hukum. Bisa dijerat dengan pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang bisa dipenjara sampai 1 bulan loh. Menyerobot antrian itu dianggap sebagai tindakan melawan hukum karena bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain buat dapat pelayanan yang sama. Dan mengantri itu adalah bentuk pengaturan yang adil dan merata bagi semua orang. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama buat dapat pelayanan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
0: DJ, puterin dong.
4: Aku Hana Putri Ramadhani dari Untak Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, The Weeknd Dancing in the Flames. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

yang udah dibiputerin ya, yaitu lagu dari Zara Larsson, Last Life, udah dibikasih Yesters. Dan ini barusan aja ada The Weeknd, Dancing in the Flames, yang udah direkomendasiin juga sama siapa namanya, Kakak Tamara, buat dibiputerin pagi hari ini. Dan gimana, sudah cukup menambah semangat Kakak Tamara buat pagi ini? Tapi sebelum Dibi baca lagi, buat yang udah gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 ataupun juga yang udah gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya, Dibi mau update dulu nih satu kabar yang menyenangkan tapi juga sedih nih ya, Stars. Kita mau update dulu kabar terbaru dari Audi Item.

yang mengenakan gitu ya, yang stars di mana dia ini sebenarnya kemarin itu sedang hamil anak ke 3 gitu ya stars, tapi di usia kandungan kurang lebih 7 bulan ternyata belum bisa terselamatkan dan belum bisa bersama-sama dengan Audi dan juga sang suami tercinta Iko Uwais dalam waktu yang cukup lama karena ternyata keguguran gitu ya yang stars ya. Tapi dalam waktu yang sama juga gitu ada kabar yang membanggakan juga datang dari suaminya si Audi ini yang stars, dimana Iko Uwais gitu ya itu dipilih oleh Jackie Chan sebagai juri dalam 7 Jackie Chan Film Festival 2026. Jadi Iko Uwais ini resmi terpilih sebagai juri dalam ajang ketujuh Jackie Chan International Action Film Week 2026 yang digelar di China bulan Agustus 2026 ini. Dan kabar ini udah langsung dikonfirmasi sama yang bersangkutan Iko Uwais melalui official media sosialnya nih youngsters, dimana ia akan terlibat gitu ya di festival film aksi internasional yang menjadi bagian dari rangkaian acara Harbin Summer gitu youngsters. Dan festival ini bertujuan untuk kasih apresiasi kepada para pembuat film laga sekaligus mendukung lahirnya talenta-talenta baru di industri sinema aksi global gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa ini adalah dua kabar yang sangat berseberangan tapi datangnya secara bersamaan gitu ya stars, dari Audi ini gitu. Jadi turut berduka tapi juga turut bahagia untuk Audi dan juga keluarga tercinta gitu ya. Karena jujur aja kalau dalam momen yang berseberangan tapi momennya berseberangan tapi waktunya bersamaan, itu benar-benar kayak ada gejolaknya banget. Tapi mudah-mudahan tetap tegar, tetap kuat juga untuk Audi ya. Karena arti kebersamaan mereka tuh benar-benar luar biasa. Jadi mudah-mudahan kebersamaannya ini bisa menjadi obat untuk duka dan juga untuk luka yang sedang dialami. Dan kebahagiaan Iko Uwais sebagai salah satu juri yang dipilih langsung sama Jackie Chan itu bisa menjadi obat untuk menyemangati. Dan mungkin kalau misalkan mau punya baby lagi, tetap semangat untuk punya baby lagi gitu ya. Audi arti hadirmu langsung muncul di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Banyak yang ngira kalau nama Sal depannya itu adalah akronim dari nama aslinya Sal Priyadi. Emang sih Youngsters, namanya Sal Priyadi itu tuh bukan hanya sekedar Sal aja. Tapi singkatan Sal di sini tuh juga bukan yang akronim banget Youngsters. Ya memang singkatan namanya tapi bukan akronim ya. Jadi bukan siapa S-nya itu siapa, A-nya siapa, L-nya siapa, enggak. Tapi memang singkatan dari namanya Sal sendiri, dia itu Salman Tio. Nah, namanya Sal Priyadi itu kan Salman Tio Azrizky Priyadi gitu. Singkatnya adalah Salnya itu diambil dari Salman Tio, bukan Sal S-nya siapa, A-nya siapa, L-nya apa. Bukan ya, ya Stars ya. Jadi mungkin buat kamu yang baru tahu bahwa penyanyi kelahiran 30 April di dari Kota Malang ini memang namanya adalah Sal gitu, dari Salman Tio gitu ya Stars. Jadi ini bukan hanya sekedar nama panggung yang kemudian gak ada jeluntrungannya sama namanya gitu ya. Tapi ini memang adalah namanya Sal sendiri gitu. Karena banyak banget nih yang bertanya-tanya dan sempat Dibip dapat pertanyaan ketika Dibip siaran ya. Ayo Kak Dib, coba tebak Sal itu singkatan dari apa gitu. Kayak main tebak-tebakan banget. Nah, karena pas waktu itu Dibip diajak main tebak-tebakan singkat nama penyanyi, hari ini nih Dibi bakal kasih tebak-tebakan untuk singkatan nama penyanyi juga, band ataupun juga musisi yang Stars Indonesia. Kira-kira kamu bisa nebak gak ya dari pertanyaan yang bakal Dibi kasih nanti yang Stars, yang ternyata nama-nama yang biasanya kita sebutkan ini tidak lain tidak bukan dia itu adalah singkatan ternyata yang Stars. Oh, buat kamu mungkin ada yang baru tahu tapi kayak mungkin ada sebagian besar yang ngerasa eh aku udah tahu lagi gitu ya. Jadi kisi-kisinya di ujian tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini adalah nama band yang ternyata dia itu dari singkatan yang Stars ya. Bisa singkatan apa aja, mungkin singkatan jalan, singkatan nama personilnya, singkatan apalah, bahkan yang gak ada hubungannya sama sekali sama si band itu, singkatan doa mungkin. Nah bisa aja kayak gitu yang Stars. Pokoknya hari ini kisi-kisi di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew adalah singkatan musisi Indonesia yang nama panggungnya itu ternyata adalah, ih baru tahu banget lagi kalau itu adalah singkatan gitu yang Stars. Ya itu adalah kisi-kisinya, silakan dipelajarin anak-anak. Bentar lagi Bu Guru akan kembali lagi untuk kasih pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew ya. Jadi kira-kira kamu bisa ngejawab gak? Nah sebagai pemanasan ya Stars, ketemuan dulu sama satu lagu dari musisi yang juga merupakan singkatan akronim The Rock Indonesia Ahmad Dhani. Nah itu dia kepanjangan dari akronim ini. Udah tahu apa? Betul sekali, Triad. Itu singkatan dari The Rock Indonesia Ahmad Dhani. Ketemuan dulu, Selir Hati spesial buat kamu.

0: Itu dia tadi satu single dari Triad, yang ternyata Triad itu adalah singkatan juga ya, ya Stars ya, yaitu The Rock Indonesia Ahmad Dhani. Ada banget sih NPD-nya, tapi gak apa-apa deh, lagunya enak-enak soalnya juga ciptaannya dari Pak D. Ahmad Dhani ini ya, yang Stars ya. Jadi tadi Dibu udah kasih kisi-kisi nih buat kamu pelajarin ya Stars, yaitu soal akronim ataupun juga singkatan, yang singkatannya ini gak mesti nama dari personilnya lagi gitu kan. Singkatannya bisa macam-macam banget nih musisi ini. Kalau di Korea ini kayak udah jadi sesuatu hal yang umum ya kan. Kita tahu ada TXT lah, terus abis itu ada BTS lah. Itu kan namanya rata-rata singkatan semua gitu ya, ya Stars ya. Tapi kalau Indonesia itu kayak jarang banget ternyata kita tahu bahwa nama musisi tersebut itu adalah singkatan juga atau akronim ya Stars. Nah sekarang kita mulai di kelas Tebak Cepat The Morning Crew, dan di ujian kali ini adalah pertanyaan seputar singkatan musisi Indonesia. Kayak contohnya Triad tadi. Oh ternyata Triad itu adalah singkatan dari The Rock Indonesia Ahmad Dhani gitu kan ya. Nah udah siap belum untuk menjawab pertanyaan dari DB di pagi hari ini? Udah siapin handphone kamu karena kamu nanti bisa ngejawab pertanyaannya lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung gabungan untuk ngejawab pertanyaannya itu di DM Instagram kita di @djfmsurabaya. Kita langsung aja mulai ujian kelas Tebak Cepat The Morning Crew edisi 13 Agustus 2026. Pertanyaan yang pertama, musisi yang punya singkatan Music and Live Instrumental Quality. Musisi Indonesia, ini Indonesia ya yang Stars, yang punya singkatan Music and Live Instrumental Quality adalah musisi ... Apakah A. Malik and the Essentials, atau B. Ekute? Apakah A. Malik and the Essentials, atau B. Ekute? Apakah A. Malik and the Essential, atau B. Ekute? Singkatan Music and Live Instrumental Quality adalah akronim dari musisi ... Apakah A. Malik and the Essentials, atau B. Ekute? Apakah A. Malik and the Essentials, atau B. Ekute? Jadi musisi ini itu menyingkat nama bandnya atau nama grupnya itu adalah Music and Live Instrumental Quality ya Stars. Itu adalah kepanjangannya, terus habis itu disingkat. Nah singkatan dari nama tersebut itu musisi siapa? Apakah A. Malik and the Essentials, atau B. Ekute? Apakah A. Malik and the Essentials, atau B. Ekute? Music and Live Instrumental Quality. Music and Live Instrumental Quality itu adalah kepanjangan dari nama musisi ... Apakah A. Malik and the Essentials, atau B. Ekute? Apakah A. Malik and the Essentials, atau B. Ekute? Langsung aja dijawab yang A atau yang B, yang A atau yang B, yang A atau yang B. Music and Live Instrumental Quality adalah kepanjangan dari singkatan musisi siapa? Apakah A. Malik and the Essentials, atau B. Ekute? Apakah A. Malik and the Essentials, atau B. Ekute? Kita coba cek dulu jawaban yang sudah masuk di WhatsApp kita dan juga di DM Instagram kita. Kita coba ke DM dulu ya yang ada di Instagram. Ada kakak cantik yang udah lama banget gak gabungan sama Dibi nih. Ada kakak Caca. Selamat pagi Kak Dibi, selamat pagi juga kakak Caca. Good morning. Mau ikut menjawab? Jawabannya A, Kak Malik and the Essentials. Oke, Kak Caca menjawab Malik and the Essentials. Habis gitu kita coba move ke WhatsApp dulu. Ada kakak Tamara dan juga kakak Angel. Selamat pagi kakak Angel. Jawabannya adalah yang A, Kak Dibi, Malik and the Essentials. Baik. Mas Ferdi menjawab yang A. Mas Yusuf Triyono menjawab Malik and the Essentials. Nyoba Kak Dip. Oke, baik. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak semua-semua yang ada di dunia ini kamu harus tahu ya yang stars. Kalaupun salah ataupun juga gak tahu, gak apa-apa banget. Ada Mas Randy yang B gak tahu jadi pilih C ngikut yang terbanyak. Hah? Yang B gak tahu jadi pilih C ngikut yang terbanyak. Hah? Kan gak ada pilihan C. Mas Randy ini gimana toh? Kan gak ada C. Jawabannya antara A atau B. Yang A Malik and the Essentials atau yang B Ekutes. Apakah A Malik and the Essentials atau B Ekutes? Dari kepanjangan Music and Life Instrumental Quality yang stars. Dari jawaban yang udah masuk, rata-rata ngejawabnya adalah yang A ya, yaitu Malik and the Essentials. Kecuali Mas Randy, tadi masih bingung nih Mas Randy ya, katanya jawabnya yang C, pilih C, ngikut yang terbanyak. Hah? Yang B gak tahu, jadi pilih C, ngikut yang terbanyak. Oke deh, ya sudah baik. Jadi yang terbanyak jadi Malik. Oh gitu, jadi dia ngikut yang paling banyak tuh jawabannya antara yang A atau yang B. Jadi kalau banyak yang pilih A, dia mau ngikut yang terbanyak, yaitu pilih yang A gitu ya. Berarti ya Mas Randy ya. Baik deh kalau gitu ya. Mas Randy berarti jawabannya yang A juga, Malik and the Essentials. Oke. Dari jawaban yang udah masuk nih ya, yang stars ada 6 orang di pertanyaan pertama. Jawabannya semua adalah yang A, yaitu Malik and the Essentials. Apakah betul itu jawabannya? Dibi kunci dulu. 3, 2, 1. Dibi kunci jawabannya. Dan musisi yang punya nama Music and Life Instrumental Quality kemudian disingkat dan menjadi nama bandnya adalah titik-titik-titik. Apakah A Malik and the Essentials atau B Ekutes? Dan jawabannya Malik and the Essentials.
1: Dikalah senja teduh pelita bertemu.
0: Betul sekali, jawabannya adalah Malik and the Essentials yang stars. Jadi band yang udah aktif sejak tahun 2002 ini itu sering disalahpahami sebagai nama salah satu anggotanya ya. Malik yang mana? Malik itu yang mana? Padahal Malik itu bukan nama personilnya ya. Tapi Malik itu ternyata adalah singkatan dari Music and Life Instrumental Quality yang stars. Jadi kalau kamu nyari Malik di Malik and the Essentials ya pasti gak ketemu gitu ya kan. Karena bukan di sana orangnya gitu yang stars. Nah kita coba lanjut ke pertanyaan kedua di Tebak Cepat The Morning Crew. Kira-kira kamu tahu gak ya sama pertanyaan kedua ini yang stars? Kita mulai aja di kelas Tebak Cepat The Morning Crew. Soal ujian yang kedua. Pertanyaan kedua ini agak sedikit gampang-gampang susah karena benar-benar di luar ekspektasi. Ketika aku tahu pun juga ini di luar ekspektasi aku ya stars. Dari pilihan pertanyaan kedua, dari pilihan pertanyaan soal yang kedua ini, kira-kira yang mana nama musisi Indonesia yang ada akronim bahasa Italinya? Dari pilihan jawaban soal kedua di pertanyaan tebak cepat ini, yang mana yang ada akronim bahasa Italinya? Apakah A, Yofi and Nuno, atau B, The Sigit? Apakah A, Yofi and Nuno, atau B, The Sigit? Dari dua pilihan jawaban di soal kedua tebak cepat The Morning Crew pagi ini, yang mana nama musisi yang ada akronim bahasa Italinya? Susah ini ya. Apakah A, Yofi and Nuno, atau B, The Sigit? Apakah A, Yofi and Nuno, atau B, The Sigit? Antara A, Yofi and Nuno, atau B, The Sigit yang punya akronim atau singkatan nama dengan bahasa Itali. Ayo, yang mana ayo? Susah ini ya kayaknya ya, yang stars ya. Yang punya singkatan nama bahasa Itali. Jujur, ketika aku tahu pun juga aku terkaget-kaget. Kayak, wow gitu. Wow, ternyata aku baru tahu ya gitu. Yang mana coba? Dari pilihan jawaban yang dikasih, A, Yofi and Nuno, B, The Sigit, yang mana yang punya akronim atau singkatan dengan bahasa Itali? Dari bahasa Itali, yang mana yang stres? Apakah A, Yofi and Nuno, atau B, The Sigit? Apakah A, Yofi and Nuno, atau B, The Sigit yang punya akronim atau singkatan dengan bahasa Itali? Yang mana coba menurut kamu? Yang mana menurut kamu? Aduh, susah kan yang kedua ini. Pokoknya ya, aku kasih tahu deh, aku kasih clue ya. Singkatan bahasa Italinya itu in Indonesia adalah nomor satu. Nah, jadi bahasa Italinya apa tuh? Nomor satu apa bahasa Italinya? Nomor satu. Nah, bahasa Itali kemudian disingkat gitu maksudnya, youngsters. Aku juga baru tahu nih ketika aku baca. Oh alah, ternyata gitu. Coba ya, kita cek ya dari jawaban yang udah masuk di pertanyaan kedua tebak cepat The Morning Crew. Ada Mas Ferdi nih yang ngejawab A, yaitu gak usah disebutin itu aja Mas Ferdi, itu kan brand, gak nempel di kita itu brandnya. Ya jadi jadi Mas Ferdi ngejawabnya yang A, Yofi and Nuno, dari numero uno katanya Mas Ferdi. Mas Yusuf Triyono, nyoba The Sigit deh. Oke. Mas Randy yang A, Uno. Oke. Lucu ya yang seterus ini, ya ampun. Ada kakak Tamara dan juga kakak Angel. Hah? Yang kakak Tamara nih. Hah? Apa ya kak Dip? Gitu. Kakak Angel ngejawab, coba Yofi and Nuno deh. Kali aja Nuno itu numero uno. Tapi sambil kasih emoticon ketawa gitu. Dari DM di Instagram ada kakak Caca. Aduh susah nih yang kedua nih. Ya kan? Susah kan yang kedua? Yofi and Nuno aja deh kak, coba. Oke, kak Caca juga ngejawabnya adalah A, Yofi and Nuno. Dari jawaban yang udah masuk, ini dia ada Mas Edi ikutan ngejawab. Masa The Sigit dari nama bahasa Itali? Coba apa Yofi and Nuno aja deh gitu. The Sigit bukan nama orangnya ya Kak Dip. Jadi apa namanya The Sigit itu vokalisnya namanya Sigit gitu maksudnya Mas Edi. Oke deh. Ayo kita coba cek ya. Dari jawaban yang udah masuk nih, ada Mas Edi, ada Mas Randy, Mas Yusuf Triyono, ada Mas Ferdi, ada kakak Tamara, kakak Angel, terus abis itu ada kakak Caca, 7 orang yang bergabung nih youngsters. Ada beberapa yang masih bingung kayak apa ya kira-kira, tapi ada juga yang udah yakin bahwa jawabannya itu A, yaitu Yofi and Nuno. Apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu jawaban yang udah masuk. 3, 2, 1, Dibi kunci jawabannya. Dan dari pilihan ditebak cepat ke pertanyaan kedua, antara A, Yofi and Nuno, atau B, The Sigit, yang punya akronim bahasa Itali adalah...

Jawabannya adalah Yofi and Nuno.

Jadi memang jawabannya itu adalah A ya, yang stars yaitu Yovie and Nuno. Dan benar banget yang merasa bahwa jawabannya adalah numero uno, ya memang iya. Jadi Yovie and Nuno yang sempat digawangi sama Dikta dan juga ada Yovie Widianto juga yang stars di situ. Ada Dudi Oris juga untuk yang generasi pertama. Ya, itu memang merupakan akronim dari numero uno yang mana, yang maknanya adalah nomor satu gitu. Jadi berharapnya bahwa grup ini akan menjadi grup nomor satu di Indonesia. Dan menurut aku hal itu udah pernah terjadi ya, pas waktu lagu-lagu kayak Janji Suci, kayak gitu-gitu ya yang stars ya. Jadi memang nama band itu adalah sebuah doa. Jadi kasih aja doa yang baik-baik yang stars gitu. Dan kalau kamu nyari nama Nuno di Yovie and Nuno itu gak ada ya. Sama kayak kamu ketika nyari Malik di Malik and the Essentials itu gak ada nama Malik. Termasuk pun juga mencari nama Nuno di Yovie and Nuno itu juga gak ada. Karena Nuno itu adalah akronim dari numero uno, yang artinya adalah nomor satu gitu deh. Udah paham ya di sini ya. Nah kalau The Sigit, apakah yang menggawangi grup itu namanya Sigit? Mas Edi, bukan juga sebenarnya ya. Jadi band yang udah cukup familiar ini, The Sigit ini, itu awalnya diambil dari nama ayah sang vokalis yang stars. Tapi pada akhirnya The Sigit ini memutuskan untuk membuat akronim dari nama tersebut agar kelihatan keren gitu. Akhirnya di The Sigit ini itu juga merupakan akronim juga gitu. T-nya apa? The Sigit itu adalah S-nya super, I-nya adalah insurgent, terus abis gitu G-nya adalah group gitu kan, terus I-nya lagi adalah intemperance, dan juga T-nya talent gitu. Jadi akhirnya The Sigit ini yang tadinya diambil dari nama ayah sang vokalis jadi sebuah nama grup yang akronim juga gitu, singkatan juga gitu. Jadi kalau nyari Sigit di situ nggak ada, itu nama bapaknya sama vokalisnya, nggak ketemu mas. Kalau nyarinya Sigit di The Sigit nggak ada gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir di kelas tebak cepat The Morning Crew.

Pertanyaan terakhir di The Morning Crew adalah, mana yang benar antara A atau B? Antara A atau B? Boy group yang sempat muncul di tahun 2010, yaitu Smash. Smash adalah singkatan dari titik-titik-titik. Apakah A, Seven Member as Seven Heroes, atau B, Seven Men as Seven Heroes? Apakah A, Seven Member, M-nya Member, as Seven Heroes, atau B, Seven Men as Seven Heroes? Yang mana kira-kira, Seven Member atau Seven Men? Kalau A, jawabannya adalah Seven Member. Kalau B, jawabannya Seven Men. Smash itu adalah akronim dari titik-titik-titik. Apakah A, Seven Member as Seven Heroes, atau B, Seven Men as Seven Heroes? Yang mana jawabannya menurut kamu, Youngsters? You know me so well, girl, I heard you. Ya ampun, lagu itu udah lama banget ya. Kira-kira jawabannya yang mana nih, Youngsters? Dari pilihan yang udah dikasih, apakah A, Seven Member as Seven Heroes, atau B, Seven Men as Seven Heroes?

Jawabannya adalah yang apa? Coba yang A atau yang B, mana suaranya? Youngsters langsung jawab lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga kamu gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Yang mana kira-kira jawabannya? Apakah A, 7 member as 7 heroes, atau B, 7 men as 7 heroes? Dari jawaban yang udah masuk, coba dibaca dulu ya. Dari jawaban yang udah masuk, ada Mas Ferdi. B, 7 men and as 7 heroes. You know me so well lah, Dip. Mas Ferdi. Mas Aditya ngejawab B, 7 men as 7 heroes. Mas Yusuf Triyono ngejawab B juga, 7 men as 7 heroes. Mas Randy menjawab yang B juga, yang 7 men and 7 heroes. Terus ada kakak Caca yang juga sudah bergabung. Ini jawabannya yang B kayaknya, Kak. Biar ada lelaki-lelakinya gitu kayaknya, mah. Iya, jadi 7 men ya, karena biar kayak ada lakinya gitu, kata Kak Caca. Kalau 7 member kan kayak member mana nih gitu kan ya. Oke deh, coba ya. Terus coba lagi dibaca dari yang sudah bergabung di WhatsApp. Ini ada Mas Edi, jawabnya adalah gak ngerti aku, Dip. Semesiki sengendio katanya. Aduh Mas Edi, you know me so well. Itu loh lagu itu. Waktu itu lagunya muncul tuh aku masih SD kayaknya. 7...... Apakah A, 7 member as 7 hero, atau B, 7 men as 7 hero? Yang mana jawabannya yang stars menurut kamu? Dari yang udah bergabung, walaupun masih ada yang bingung ya kayak Mas Edi, tapi rata-rata jawabannya yang sudah bergabung ini adalah yang B, yaitu 7 men as 7 heroes ya. Jadi apakah itu jawabannya? Kita coba cek. Kita kunci dulu jawabannya. Youngsters, 3, 2, 1, jawaban dikunci.

Ini Mas Edi ini taunya pasti yang cenut-cenut tuh loh ya. Kenapa hatiku cenut-cenut gitu ya kan. Mas Edi masih gak inget nih sama lagu yang ini. Di tahun itu Mas Edi di mana kira-kira? Kok gak ngerti ada lagu itu? Mas Edi di tahun itu di mana? Lagi gak di Indonesia kayaknya ya Mas Edi ya. Aduh. Oke. Smash, boy group yang sempat ngehits banget di era tahun 2010, 2011, 2012, youngsters yang beranggotakan 7 orang ini kira-kira merupakan akronim dari titik-titik-titik. Apakah A, 7 member as 7 heroes, atau B, 7 men as 7 heroes? Dan jawabannya adalah...

Seven Man as Seven Heroes. Jadi benar, biar ada laki-lakinya gitu ya. Jadi akronim dari Smash itu adalah Seven Man as Seven Heroes, Youngsters. Dan Smash ini merupakan boy band yang muncul di tengah era boy band dan juga girl band di Korea Selatan waktu itu ya. Terus kalau di kalangan Indonesia itu selain ada Smash ceweknya, waktu itu ada Blink, abis gitu ada apa tuh, JKT, terus ada Seven Icon, ada Cherry Bell. Itu adalah masa-masa boy group dan juga girls group di Indonesia yang benar-benar naik daun banget. Sebenarnya ada boy group yang lain, tapi Dibi lupa apa, karena benar-benar yang menonjol di tahun-tahun itu tuh adalah Smash yang starts ya, yang beranggotakan ada Rafael, Rangga, Bisma, Diki, Reza, Morgan, dan juga Ilham. Ada 7 orang. Makanya kenapa namanya adalah Smash, yaitu Seven Men as Seven Heroes. 7 laki-laki, 7 pahlawan. Gitu deh kira-kira Youngsters. Itu dia untuk 3 pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew hari ini. Ban udah jago banget ngejawabnya, bener banget loh ya. Ya, itu hebat banget loh pada tahu, karena kayak Dibi aja kayak benar-benar baru tahu. Oh, kayak Yofi and Nuno. Benar-benar baru tahu kalau ternyata Nuno itu singkatan dari numero uno setelah aku bikin pertanyaan tebak cepat ini. Dan para gadis rebutan pacarnya Rafael, kata Mas Randy. Iya sih. Terus ada fakta kalau ternyata Bisma itu pernah jadi geng motor ya kan, yang sampai tangannya itu kena pedang atau apa gitu, Youngsters. Jadi itu adalah masa-masa kejayaannya si Smash ini di tahun 2010, 2011, 2012 ya. Mantep banget. Terima kasih buat yang udah ikutan gabungan. Ada Mas Ferdi, ada Mas Randy, ada Mas Edi, ada Mas Yusuf Triyono, Mas Aditya. Terus abis gitu ada juga Kakak Caca, ada juga Kakak Tamara, dan juga Kakak Angel yang sudah ikutan ngejawab pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew hari ini. Besok masih ada pertanyaan tebak cepat lagi di The Morning Crew. Jadi siap-siap aja buat yang pengen mengasah keilmuannya. Mengasah pengetahuannya, bisa langsung gabungan di Tebak Cepat The Morning Crew ya. Sekarang buat yang belum tahu kayak Mas Edi tadi, yang mana sih Smash itu? Nih, dibilang langsung kasih lagunya buat kamu.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

rekomendasiin sama Mas Ferdi buat aku puterin di pagi hari ini. Youngsters, udah aku kasih wanting ya. Dan lanjut Dibi mau sapa lagi, ada Mas Yusuf Uu yang pagi hari ini juga mau kasih rekomendasi lagu POD Alive. Tapi sayang banget nih Mas Yusuf Uu, lagunya masih belum ada di playlistnya Dibi. Mau tuker gak sama lagu yang lain? Boleh ya, tuker dulu sama lagu yang lain, nanti Dibi bakal gaskan kalau misalkan lagunya ada di playlistnya Dibi, nanti Dibi bakal puterin ya. Sekarang ketemuan dulu nih yang star sama satu single yang udah direkomendasiin sama siapa tadi ya, ini ketumpuk soalnya sambil iniin sambil, oh Kanisha. Nisha, nah iya kan, iya betul, ada Kanisha yang mau diputerin lagunya One Direction. Yang apa nih Kanisha, kalau boleh tahu One Direction-nya? Ini mau diputerin lagunya One Direction, ada History, Kiss You, ada One Thing, ada Best Song Ever, Live While We're Young, yang mana nih, Story of My Life. Banyak ya, yang mana kira-kira nih dari apa namanya Kak Kanisha. Oh mau diputerin yang Kiss You aja. Baik deh kalau gitu nih, Dibi kasih nih lagunya ya, Kiss You, rekomendasi dari Kakak Nisha buat Dibi puterin di pagi hari ini di The Morning Crew. Mau ditukar aja deh kalau gitu kata Mas Yusuf Uu yang Fall Out Boy. Thanks for the MMRSH. Oh ya itu deh, ada kakak, coba Dibi cek dulu ya, kalau ada nanti Dibi langsung puterin ya. Kiss You dulu dari One Direction yang udah direkomendasiin sama Kakak Nisha di The Morning Crew.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emangnya aman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Mas Yusuf UU buat aku puterin di pagi hari ini. Ada Fallout Boy, Thanks for the Memories, Youngsters. Dan kalau ngomongin soal memories ya, buat generasi tahun 2000-an gitu, salah satu yang benar-benar berkesan banget gitu ketika kita nonton TV dulu itu ya, dengan adanya toko-toko Disney yang menurut aku cantik, terus pasti pinter nyanyi, terus bisa main musik gitu kan. Dua yang cukup ikonik di tahun ini benar-benar ngasih gebrakan banget ke kita, Youngsters. Dimana musisi yang pertama ini, Youngsters, yang juga menjadi tokoh dari Disney gitu ya, dan kembali lagi dia menjadi karakter ini gitu, dan cukup emosional untuk bukan benar-benar balik lagi ke filmnya, tapi untuk merayakan 20 tahun anniversary dari karakter tersebut. Jadi yang bisa kita bilang karakter yang cukup familiar, yang cukup ikonik dari Disney, tidak lain tidak bukan adalah Hannah Montana, yang di bulan Maret 2026 kemarin ini, Youngsters, dia merayakan ke-20 anniversary. Dan Miley Cyrus akan kembali menjadi Miley Cyrus kemarin sudah kembali menjadi Hannah Montana gitu kan, bukan untuk filmnya, bukan untuk serialnya, tapi dia benar-benar menjadi Hannah Montana itu di waktu yang singkat, karena dia apa ya, menjadi Hannah Montana itu cuma di depan penonton studio aja gitu. Dan acara ini spesial di Disney Plus Hotstar gitu, menampilkan wawancara eksklusif dan juga pendalaman karakter dari seorang Miley Cyrus gitu ya, yang menceritakan apa sih yang bisa dibilang cukup memorable dari seorang Miley Cyrus tentang karakter Hannah Montana ini. Secara ya, kayak kita taunya Miley Cyrus itu ya Hannah Montana itu. Mana aku pas waktu itu kayak masih SD lagi. Ya, tentang karakter Hannah Montana ini ya, Star. So yang ngasih gebrakan di tahun ini ada Miley Cyrus. So Miley Cyrus yang bakal dimasukin di Back to Back Song The Morning Crew hari ini. Kalau kamu kangen banget sama Miley Cyrus, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah We Can't Stop.

Dan selain Miley Cyrus yang juga baru aja ngasih gebrakan nih yang stars ya ke kita semua adalah kembalinya Demi Lovato sebagai Michi Torres di Camp Rock Movie. Emang sih dia gak jadi leadnya, tapi dia sebagai cameo aja. Tapi ini tetap aja ngebuat kita happy karena Demi Lovato gak cuma hanya sekedar jadi produser aja di sini yang stars eksekutif produser, tapi dia juga akan menjadi cameo as Michi Torres. Jadi musisi kedua yang dibattlein di Back to Back on the Morning Crew adalah Demi Lovato.

Dan salah satu lagu yang nanti bakal dikasih kalau kamu pilih Demi Lovato adalah Neon Lights Young Stars. Jadi dari dua musisi yang sama-sama ngasih gebrakan ke kita di tahun ini lewat karakternya dia di Disney yang kembali lagi mereka perankan setelah sekian lama adalah Miley Cyrus dan juga Demi Lovato. Jadi kalau kamu pilih Miley Cyrus, sekali lagi kalau kamu pilih Miley Cyrus, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah We Can't Stop.

lagu dari Demi Lovato yang justru malah cocok banget nih deh buat jadi penutup The Morning Crew hari ini. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa lagunya Demi Lovato cocok buat jadi penutup, langsung aja dipilih, ada Neon Lights.

Mana kira-kira yang bakal kamu pilih, Youngsters, dari dua musisi yang lebih battle-in di mana tahun ini ngasih gebrakan jedar gitu ya. Mereka kembali lagi menjadi karakter mereka as a Hannah Montana dan juga as a Michi Torres, Youngsters, di Camp Rock ini. Kira-kira dari dua musisi jebolan Disney yang kembali lagi menjadi karakter mereka setelah sekian lama, yang mana yang jadi favoritnya kamu? Nanti dua lagu mereka bakal lebih puterin. Apakah Miley Cyrus atau Demi Lovato? Apakah Miley Cyrus atau Demi Lovato? Langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Miley Cyrus lewat singlenya We Can't Stop atau Demi Lovato lewat single Neon Lights. Tapi yang pasti kedua musisi ini akan punya dua lagu nantinya menjadi penutup di The Morning Crew. Tinggal kamu pilih aja dari lagu yang udah dibispil ini, yang mana yang aduh gak sabar banget buat ngedengerin suaranya, pengen nostalgia lagi nih. Sama siapa? Sama Miley Cyrus kah? Atau sama Demi Lovato kah? Langsung aja yuk dipilih yuk lewat WA ataupun juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Miley Cyrus atau Demi Lovato atau Miley Cyrus, langsung aja kasih tahu di bi sekarang juga. Sambil dikasih dulu satu single terbaru dari Nadine Amizah, Moonlight.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Nadine Amizah resmi ngerilis single baru berjudul Moonlight di tanggal 7 Agustus 2026 kemarin ya Stars. Dan lagu ini udah Nadine tulis sejak SMA, plus jadi pembuka album studio ketiga Nadine yaitu Laika yang ditinggalkan. Lagu berbahasa Inggris ini jadi cerita perkenalan sosok Laika itu ya Stars, yang nanti bakal berkesinambungan sama lagu yang lainnya. Nah, di album Laika yang ditinggalkan ini, Nadine melibatkan kurang lebih 10 produser. Beberapa di antaranya adalah Lava Pratomo, Baskara Putra dan Feby Putri.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Gak mungkin kan langsung hilang ingatan, terlumpuhkan ingatan kamu. Padahal baru aja Dibi share dua musisi yang Dibi battling di back to back song. Belum lupa kan? Belum terlumpuhkan kan ingatan kamu? Yang harus dilumpuhkan adalah ingatan-ingatan kepada mereka-mereka yang udah nyakitin kamu. Karena kamu gak perlu untuk nginget-nginget lagi orang-orang yang pernah nyakitin kamu yang stars. Karena menurut Dibi, ketika kamu mengingat-ingat lagi orang-orang yang pernah nyakitin kamu, itu adalah penghambat untuk kamu bersinar, penghambat untuk kamu berproses, penghambat untuk kamu menjadi pribadi yang jadi jauh lebih baik lagi. Jadi jangan diingat-ingat, udah gak usah ya. Yang diingat-ingat ini aja, dua musisi yang Dibi battling di back to back song The Morning Crew, di mana kedua-duanya ini kalau kamu belum lupa ya, itu mereka adalah pemeran yang cukup fenomenal di era Disney yang stars. Mereka adalah Hannah Montana dan juga ada Michi Torres dari Camp Rock Youngsters, yang kedua-duanya ini kasih gebrakan ke kita di tahun 2026. Dimana kalau Hannah Montana alias Miley Cyrus itu menjadi karakter Hannah Montana lagi di bulan Maret kemarin untuk memperingati 20 tahun anniversary dari Hannah Montana. Sedangkan Demi Lovato akhirnya kemarin ngasih pengumuman ya, nge-announce kalau dia akan menjadi cameo sebagai Michi Torres lagi di Camp Rock 3. Jadi bukan menjadi lead aktor atau aktrisnya, tapi hanya sebagai cameo aja. Tapi tetap aja happy akhirnya kembali menjadi Michi Torres gitu kan ya, Demi Lovato. Jadi dari dua musisi ini, yang mana yang bakal kamu pilih ya stars? Apakah Miley Cyrus lewat singlenya We Can't Stop?

Langsung aja dipilih ya, Stars. Apakah kamu lebih memilih Miley Cyrus lewat singlenya We Can't Stop atau Demi Lovato lewat single Neon Lights? Yang mana yang kayaknya cocok banget nih buat jadi penutup di The Morning Crew pagi hari ini? Dua lagu dari siapa ya kira-kira? Dari Miley Cyrus kah atau dari Demi Lovato? Kalau kamu pilih Miley Cyrus, sekali lagi nanti bakal ada dua lagu dari Miley Cyrus yang bakal dikasih. Salah satunya adalah We Can't Stop.

Atau kamu pilih lagu dari Demi Lovato. Aduh, karena aku suka banget sama Neon Lights nih, Kadib, di kolam renang gitu kan, official music videonya dengan lampu yang dominan warna biru gitu. Boleh banget kamu pilih Demi Lovato, Neon Lights.

Langsung kasih tahu aja lewat nomor WhatsApp kita. Masih ada waktu yang start sekarang nanti di jam 8.50. Dibi bakal 50.51 lah. Dibi bakal bacain, bakal tutup untuk voting back to back songnya. Dan kita akan hitung perolehan suara. Lebih banyak memilih Miley Cyrus atau banyak memilih Demi Lovato? Sekali lagi di 081-888-0948. Langsung aja kasih tahu pilih Demi Lovato atau mau pilih Miley Cyrus aja, Dip. Demi Lovato aja, Miley Cyrus aja, Dip. Demi Lovato aja, Dip. Miley Cyrus aja. Daripada sekarang bergejolak ya ngomong sendiri, karena Dibi juga gak bakal denger nih kamu teriak-teriak di mobil atau di tempat manapun kamu berada sekarang. Langsung aja ambil handphone, ketik ya, aku pilih ... Demi Lovato atau Miley Cyrus. Terus kirim deh ke nomor WhatsApp kita, atau kamu buka Instagram, DM ke kita yang stars, aku pilih ... Demi Lovato atau Miley Cyrus. Nanti Dibi bakal bacain dan Dibi bakal hitung perolehan suara yang mana yang lebih banyak yang stars. Pilih Demi Lovato atau pilih Miley Cyrus ya. Di jam 8.50.51 deh. Nanti Dibi bakal balik lagi untuk tutup perolehan suaranya ya, tutup untuk votingnya, dan nanti kita bakal hitung dan nanti kita bakal tentuin yang mana nih yang bakal kita kasih buat kamu sebagai penutup di The Morning Crew. Apakah Miley Cyrus apa Demi Lovato? Apakah Miley Cyrus atau Demi Lovato? Ditunggu aja Youngsters, pokoknya sekarang vote aja dulu ya. Apakah kamu memilih Miley Cyrus atau Demi Lovato? Sambil dikasih dulu lagu-lagu yang udah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini. Salah satunya ada Good Morning Everyone, Secepat Mungkin Bagai Badai, nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini.

0: Mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Masih barengnya sama Dibi. Dan ini udah menuju ke akhir dari The Morning Crew hari Kamis 13 Agustus 2026 ini ya, ya Stars ya. Dan tadi kan udah ada dua lagu dari dua musisi yang Dibi battlein di back to back song, yaitu ada Miley Cyrus dan juga ada Demi Lovato gitu. Dan dari dua musisi ini, mana yang paling banyak kau pilih? Coba sekarang waktunya kita baca dulu untuk perolehan suara yang udah masuk di WhatsApp kita. Coba kita cek, ada Mas Edi pilihnya adalah Miley Cyrus. Oke. Mas Reno pilihnya, hai Kak Diep, aku vote Demi Lovato. Baik, satu suara ya. Mas Ferdi pilihnya Miley aja sama Dibi. Terus juga ada siapa nih? Mas Yusuf UU pilihnya adalah Miley Cyrus aja Kak, terima kasih. Mas Yusuf Triyono pilihnya adalah back to back song, aku pilih Hannah Montana, Miley Cyrus lewat singlenya We Can't Stop. Terus juga aku mau sapa ada Kakak Angel, mau Miley Cyrus aja. Baik. Terus juga ada siapa lagi nih? Mas Rio yang pilih Miley Cyrus juga. Jadi dari yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita nih ya, kebanyakan pilihnya adalah Miley Cyrus lewat single We Can't Stop, salah satu lagu nanti yang bakal dikasih buat kamu. Jadi bisa kita putuskan bahwa dua lagu yang menjadi penutup di The Morning Crew pagi ini adalah Miley Cyrus. Selain nanti ada We Can't Stop, nanti ada juga satu single dari Miley Cyrus yaitu Party in the USA. Itu dia dua lagu dari Miley Cyrus yang bakal nemenin kamu di penutup The Morning Crew pagi hari ini. Dan sekarang adalah waktunya Dibi buat pamitan dulu. Thank you so much buat kamu yang stars yang udah seru-seruan dari jam 6 pagi tadi sampai menuju ke jam 9 ini. Sehat selalu buat kamu. Katanya lagi musim pilek nih, jadi hati-hati ya. Makan makanan bergizi, jangan lupa istirahat. Terus juga jangan kerja terus, gangsters, minum air putih yang banyak ya. Besok kita bakal ketemuan lagi di program dan juga jam yang sama. Dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Jangan lupa save nomor WhatsApp-nya DJ FM. Jangan lupa juga untuk follow social media kita di @DJFMSurabaya. Waktunya Dibi pamit ya, gangsters. Have a great, great day. And please welcome, ini dia back to back song The Morning Crew pilihan kamu edisi 13 Agustus 2026. Ini dia Miley Cyrus. Dadah, bye bye.
1: Back to back song pilihan yang ter

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Yeah.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: by DJ FM. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemkot Surabaya lewat Dinas Perhubungan Kota Surabaya kasih harga spesial nih buat naik transportasi umum ya Stars. Dimana kamu bisa nikmatin transportasi umum dengan harga Rp81 aja, mulai 11 sampai 17 Agustus 2026. Ada dua promo buat kamu yang Stars yang bisa kamu pakai. Yang pertama, harga Rp81 buat transaksi Kristep dengan kuota 200 transaksi per hari. Kedua, diskon 81% untuk tiket GoBis promo pakai Kris dengan kuota 2.200 tiket per hari. Kuotanya sendiri bakal terbagi jadi dua sesi. Sesi pertama dibuka di jam 5 pagi, sedangkan sesi kedua dibuka jam 1 siang. Masing-masing nyiapin 700 tiket untuk umum dan 400 tiket untuk pelajar. Manfaatin harga spesial menyambut hari spesial ya, Youngsters.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

gila deh. Di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
2: he is the openness to the way. Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran, nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pulang.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Yeah.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Coba kau dengarkan.
2: Original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa. Lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni.

0: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
1: Beranggotakan Ricky Pradata pada gitar, Yosan Lunianto Cahya Saapono pada bass, Yordan Elson Detise pada drum, dan Ada Buyung sebagai vokalis kuartet asal Surabaya, Lora, ngerilis karya pertamanya yang berjudul No Sense. Lirik dari lagu debutnya ini ditulis langsung sama sang gitaris Ricky Pradata dengan membawakan cerita romansa dari POV yang gak biasa. Bukan kayak tokoh utama di kebanyakan film yang kisah cintanya mulus sampai akhir, justru Lora mau ngajakin kamu untuk merayakan luka dan pahitnya perpisahan dengan masih sedikit berharap mungkin gak ya dia balik lagi suatu saat nanti. Lora lewat single No Sense jadi musisi lokal yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM support musisi lokal.

Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah ya. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJ Amber.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Menyikapi potensi gangguan stabilitas, Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Avianto memastikan bahwa keamanan wilayah tetap terkendali. Aparat kepolisian mengedepankan pendekatan persuasif tanpa mengurangi kewaspadaan. Ketenangan di lapangan tentu harus dibarengi dengan penyelesaian akar masalah. Meredam isu tidak cukup hanya dengan patroli digital, melainkan harus melalui komunikasi yang hidup di tengah masyarakat. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rauf, mengingatkan bahwa sumbatan komunikasi inilah yang seringkali bermutasi menjadi kemarahan di media sosial.
2: Tetapi Jawa Timur ini memprakarsai, mendahului, menginisiasi untuk dialog dengan semua lapisan, karena itu bagian daripada kewajiban sebagai pemerintah dan instansi samping terkait dengan masalah tekan tipes yang ada di Jawa. Kondisi sekarang memang sangat dibutuhkan untuk kita dialog dengan semua pihak, baik itu pemerintah, elemen masyarakat, dan juga pihak-pihak yang punya ide dan punya gagasan terkait dengan perbaikan semuanya yang kegagalan. Itu bisa dilanjuti di semua tingkatan sampai ke tingkat polsek dan polres yang ada di seluruh Jawa Timur.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: by DJ FM.
1: Pemerintah rencananya bakal mengubah sebutan pemulung jadi pemilah sampah, yang mana ini nanti juga masuk ke klasifikasi baku Jabatan Indonesia atau KBIJ ya Stars. Ini langkah serius buat ningkatin pengakuan para pekerja di bidang persampahan. Bahkan pemerintah juga mendorong perluasan cakupan BPJS ke tenaga kerjaan ya Stars, biar nantinya para pekerja di bidang sampah ini bisa terlindungi lebih baik, terutama dari resiko kecelakaan kerja di kawasan pengelolaan sampah.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Hey dunia,

0: kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa? Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita. Iya lagi bener. Iya itu ceweknya kan.
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju, semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang,

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik, "Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway." Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
3: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum di jus!
3: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa, sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

94.8 di JFM Delta TV, The Answers Radio. Halo Answers, selamat siang. Kembali lagi bersama Hans di jamnya Answers. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu ya selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakal seru-seruan di siang hari ini, dengan aku puterin lagu yang ada di playlist jamnya Answers siang hari ini. Dan juga nanti Hans bakalan puterin rekomendasi playlist dari kamu nih, yang sudah siap sedia buat diputerin sama Hans siang hari ini. Dan juga nanti ada info menarik buat kamu Answers ya, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus barengan sama Hans sampai jam 1 siang nanti, oke? Dengan kita dengerin dulu nih satu lagu pemanasan buat kamu dari Rizky Febian, Cukup Tahu, spesial buat kamu di siang hari ini.

bukan juga dicari pas lagi sepi gitu ya, apalagi cuma jadi tempat singgah. Beuh, kalau cuma memang kamu mau sama aku ya bilang, kalau enggak ya enggak, kalau iya iya iya gitu. Jangan yang enggak tapi iya gitu, gimana tuh? By the way, welcome back with Hans again di Jam Yansus yang hari ini. Gimana kabarnya di hari Kamis yang manis ini, Yansus? Udah mulai kerasa belum aura weekend-nya nih ya? Besok udah masuk Jumat, Yansus. Artinya tinggal tahan dikit lagi ya sebelum kita bisa lepas dari drama kerjaan dan mulai mikirin weekend mau ngapain aja. Ya nggak apa-apa, walaupun sekarang hari Kamis, masih ada hari Jumat, terus masuk Sabtu, nggak apa-apa, di planning aja dimulai dari hari Kamis ini ya, besok Sabtu mau kemana aja dan ngapain aja. Nggak apa-apa, nggak ada salahnya gitu. Apalagi sekarang udah masuk jam istirahat ya kan, udah jam 11, jadi udah waktunya kamu tinggalin kerjaan kamu. Kita chill bareng-bareng hari ini dengan mungkin makan siang atau mungkin ngopi gitu ya, sambil ditemenin musik-musik kece dari DJ FM Surabaya barengan sama Hans ya. Dan kalau kamu ada rekomendasi lagu di siang hari ini yang pengen diputerin sama Hans, boleh banget yang search, kamu tinggal update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa, dan boleh banget kamu tinggal ceki-ceki aja di Instagram kita. Cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah ketemu, kamu tinggal ceki-ceki di Instastory, di situ Han sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang lah. Kamu tinggal isi aja lagu yang mungkin menggambarkan suasana hati kamu hari ini. Ada yang lagi senang, boleh request lagu senang, atau mungkin yang lagi galau, boleh juga request lagu galau ya. Apapun lagu kamu, pokoknya Hans tampung asalkan lagu Indo terbaru ya. Yang terus, pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti, dan juga nanti bakal Hans kasih info terupdate nih buat kamu, biar kamu gak kudet-kudet amat lah ya. Karena ada beberapa mungkin rilisan terbaru yang belum kamu tahu, dan kamu harus tahu nih biar bisa dengerin lagu-lagu terbaru dari DJ FM Surabaya. Oke, sambil disiapin makan siangnya, boleh dinaikin volumenya. Kita nikmati Kamis yang manis ini barengan sama Hans di Jam Yansus dari jam 11 sampai jam 1 siang. Dengan kita buka dulu dengan lagu pemanasan dari Adrian Khalif 2001 kali spesial buat kamu.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You are

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

kalau kamu ada di fase males, ah gak dulu deh buat deket sama orang baru gitu. Duduk manis dulu sambil dengerin Teh Hijau, ini kayaknya pas banget buat kamu ya. Tapi kalau dipikir-pikir ternyata lama juga ya kita gak jatuh cinta gitu.

Bukan berarti kita udah gak percaya sama cinta ya, tapi mungkin kita cuma udah ngerasain aja gimana capeknya salah kasih hati ke orang lainnya. Jadi sekarang lebih hati-hati, lebih pilih-pilih, lebih nyaman buat sendiri dulu daripada bareng seseorang, tapi malah kehilangan diri sendiri.

Jadi kalau ditanya kapan mau buka hati lagi, ya nggak tahu gitu. Jawab aja, tunggu aku memantaskan diri dulu ya. Anyways, welcome back with Hans again di Jam Yanses yang hari ini yang menemani kamu dengan musik-musik kece di Jam Yanses ya. Hari ini sudah

banyak banget yang rekomendasiin lagu di siang hari ini ya. Salah satunya udah ada masuk satu nih Kak Fabian yang sudah gercep gabungan di WhatsApp ya, yang katanya mau diputerin lagu dari Ran yang judulnya itu Hari Baru. Oke, Kak Fabian ditunggu nanti bakal Hansa Manin di playlist spesial buat kamu nih ya, yang gercep sat-sat gabungan di jam yang selangsung Hans puterin buat kamu. Oke, ada juga dari Mas Ferdi nih. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana Mas Ferdi di hari Kamis ini? Kerjaan masih aman lah ya harusnya. Hari ini katanya Mas Ferdi mau diputerin lagunya The Lantis, Bunga Maaf atau yang Lampu Merah, terserah aja katanya. Oke, aman aja, nanti bakal Hans puterin salah satu dari lagu yang sudah kamu rekomendasiin di siang hari ini ya. Sehat selalu buat Mas Ferdi. Jangan lupa makan siang karena sudah masuk jam istirahat nih ya. Jadi buat kamu yang masih kerja, sekarang masih sibuk dengan pekerjaan kamu, ditinggal dulu yang terus kita nikmati siang hari ini, chill bareng-bareng ya. Sambil ngopi nih, enak banget nih ya. Sambil ngopi atau enggak minum es teh gitu ya, sambil dengerin playlist yang ada di jam yang siang hari ini. Beuh, udah mantap itu ya. Ada juga nih dari Kak Putri yang katanya mau rekomendasiin lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya itu Hahaya. Oke, satu lagu buat Kak Putri, nanti bakal nasamanin di playlist buat kamu, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya. Ada juga selain dari Kak Putri, ada dari Kak Nesya, ada juga dari Kak Banyu yang rekomendasiin lagu sama ya, lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha juga. Ada juga nih dari Kak Karmelita. Halo Kak Karmelita, Lita, long time no see banget nih ya. Hari ini Kak Karmelita katanya mau diputerin lagunya Fajar Nur yang source yang judulnya itu Salah Apa Aku. Mungkin dari kamu ada yang pengen juga dengerin lagu Fajar Nur Salah Apa Aku, nanti bakal hasamanin ya. Ditunggu aja buat Kak Karmelita dan buat kamu yang mungkin rekomendasi lagu ini juga. Ditunggu sampai jam 1 siang nanti, sampai playlist kamu terputar. Jadi jangan kemana-mana ya, duduk manis aja di situ yang source. Selain itu ada juga dari Kak, ada dari Bunda Dian. Halo Bunda Dian, selamat siang. Hari ini Bunda Dian katanya mau diputerin lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Siap, satu lagu buat kamu Bunda Dian, nanti bakal nasamanin di playlist, jadi jangan kemana-mana, ditunggu saja ya. Dan selamat beraktivitas juga buat Bunda Dian, semoga aktivitasnya di hari Kamis yang manis ini berjalan dengan lancar lah ya, amin. Ada juga yang gak mau ketinggalan di siang hari ini, yang seperti biasa ngerekomendasiin dua lagu. Yap, siapa lagi kalau bukan Mas Ali Gozali. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali, gimana kabarnya di hari Kamis ini? Semoga masih bahagia ya selalu ya, tentu harusnya ya. Hari ini katanya Mas Ali mau diputerin dua lagu. Yang pertama itu dari Jerox, Cobalah Kau Mengerti. Yang kedua itu buat adiknya ya, seperti biasa, lagu dari Astrid yang Semusim. Siap, hari ini katanya mau diputerin jam 12.13. Oh ini mulai menurun ya, menurun apa sih namanya, mulai ke bawah ya, maksudnya dari kemarin kan jam 12.15 tuh ya, sekarang balik lagi ke jam 12.13. Oke, gak apa-apa Mas Ali, nanti ditunggu aja jam 12.13, sekitar jam segitu ya, nanti bakal Hans puterin lagu kamu, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga yang baru masuk Kak Lia nih, yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor juga, yang judulnya Haha. Oke deh, satu persatu dari kamu sudah Hans bacain ya, yang sos di siang hari ini. Dan mungkin buat kamu yang baru bergabung nih di jam yang sos nih, baru dengerin di frekuensi 94.8 kita, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu yang pengen diputerin siang hari ini, terserah lagu apapun, pokoknya lagu Indo terbaru aja ya yang bisa Hans puterin di siang hari ini, khusus jamnya yang serus. Jadi kalau kamu pengen lagu yang sedih, lagu galau mungkin, atau lagu seneng gitu ya, pun juga lagu jedak-jeduk yang pengen diputerin di siang hari ini buat ngebus semangat kamu biar gak ngantuk, boleh banget. Tinggal rekomendasiin aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa banget. Kamu tinggal ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang ada di Instagram kita @djfmsurabaya. Jadi Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Pokoknya siapin aja lagu-lagu favorit kamu yang pengen diputerin siang hari ini, dan mungkin sambil menyiapkan makan siang buat recharge energi kamu balik lagi setelah ini ya, setelah jam 1 nanti buat balik kerja lagi. Oke, buat sekarang kita dengerin dulu yang sub lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Fabian ya, yang katanya mau diputerin lagunya Ran, Hari Baru. Oke, langsung aja kita dengerin ini dia, Ran, Hari Baru.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ FM, DJ FM, DJ
1: FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: by DJ FM. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemkot Surabaya lewat Dinas Perhubungan Kota Surabaya kasih harga spesial nih buat naik transportasi umum ya Stars. Dimana kamu bisa nikmatin transportasi umum dengan harga Rp81 aja, mulai 11 sampai 17 Agustus 2026. Ada dua promo buat kamu yang Stars yang bisa kamu pakai. Yang pertama, harga Rp81 buat transaksi Kristep dengan kuota 200 transaksi per hari. Kedua, diskon 81% untuk tiket GoBis promo pakai Kris dengan kuota 2.200 tiket per hari. Kuotanya sendiri bakal terbagi jadi dua sesi. Sesi pertama dibuka di jam 5 pagi, sedangkan sesi kedua dibuka jam 1 siang. Masing-masing nyiapin 700 tiket untuk umum dan 400 tiket untuk pelajar. Manfaatin harga spesial menyambut hari spesial ya, Youngsters.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Barusan kamu dengerin lagu dari Astrid Semusim ya, yang tadi direkomendasiin sama Mas Ali Gozali. Ternyata lagu ke pertama yang direkomendasiin Mas Ali gak ada. Jadi buat Mas Ali boleh banget buat chance lagunya ya. Dan buat kamu yang mungkin baru bergabung di siang hari ini, boleh banget kalau mau update lagu-lagu Indo pilihan kamu atau favorit kamu, langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa. Dan boleh banget ya, search kamu tinggal cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya dan cari aja kalau sudah ketemu ya Instagram kita, ceki-ceki di Instastory. Di situ Han sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Oke, Han tungguin sampai jam 1 siang nanti. Dan buat sekarang aku mau kasih kamu info yang cukup menarik di siang hari ini ya, khususnya buat pecinta musisi lokal Surabaya dan sekitarnya yang terus. Anyway, pernah gak sih kamu ngerasa kayak kok aku sekarang beda ya sama aku yang dulu? Selera berubah, cara mikir juga berubah, bahkan musik yang sering kita dengerin juga bisa berubah loh. Dan ternyata hal yang sama juga dirasain sama sebuah band asal Sidoarjo nih ya, yang mungkin kamu udah pernah dengar namanya, yang setelah hampir 2 tahun gak merilis lagu baru, akhirnya mereka balik lagi dengan membawa warna yang sedikit berbeda. Yap, Drizzly is back. Yang source band yang sebelumnya terkenal dengan warna dream pop ini membuka lembaran baru ya lewat single terbarunya mereka yang judulnya itu How Do I Even Try. Sebenarnya udah sempet Hans puterin lagunya dan juga bawain infonya buat kamu ya, yang ketika lagunya baru selesai pertama kali rilis gitu ya, langsung Hans puterin buat kamu semua. Tapi buat sekarang ini Hans cuma ngasih tahu lagi ya, kalau menariknya lagi di lagu ini menjadi single pembuka menuju album penuh perdananya Drizzly yang saat ini direncanakan bakalan rilis di tahun 2027 dengan judul Things I Couldn't Say Out Loud ya. Menariknya, selama hampir 2 tahun terakhir ini Drizzly memang lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengerjakan materi album tersebut ya, Hansers. Dan ternyata prosesnya itu cukup panjang ya, ikut mempengaruhi musiknya mereka gitu. Kalau sebelumnya Drizzly kan identik dengan nuansa dream pop yang dreamy banget gitu ya, di lagu mereka ini, terbaru mereka ini justru masuk ke wilayah suges yang lebih kuat gitu. Jadi masih ada dream, sisi dreamy-nya juga, tapi sekarang aransemennya lebih terasa penuh dan juga dinamis gitu. Nah, kalau ngomongin soal How Do I Even Try, ternyata ada cerita yang cukup relatable di situ ya. Ya, di mana lagu ini ternyata berangkat dari keresahan Cilo alias Res Cilo ya, drummer Drizzly. Ketika ngelihat beberapa orang di sekitar yang berada dalam hubungan yang sebenarnya itu sudah terasa gak sehat gitu ya, tapi masih sulit untuk dilepaskan. Dan setelah proses penulisan berjalan, ternyata Cilo ini justru merasa pernah berada di posisi yang sama. Intinya kayak aku juga pernah di posisi yang kayak gitu gitu lah. Akhirnya lagu ini berkembang menjadi cerita tentang kehilangan, menerima, mencoba melepaskan sesuatu yang masih disayangi gitu. Dan belajar bahwa gak semua hal itu harus dipaksa untuk bertahan. Nih dengerin nih, gak semua harus dipaksa buat bertahan ya. Kalau udah nggak jalannya ya udah dilepas aja. Jadi kalau kamu ada di fase ini ya, kamu harusnya bisa memikirkan mana yang benar, yang mana yang salah gitu ya. Dan anyways, dan comebacknya Drizzly ini gak berhenti di platform streaming aja yang sos ya. Setelah membuka lembaran baru nih lewat single tersebut, ternyata mereka membawa materi barunya ke Yogyakarta untuk tampil di Cherry Pop Festival 2026 di kawasan Candi Prambanan. Ini juga bakal jadi setelah membuka lembaran baru ya, mereka membawakan akan tampil di Cherry Pop Festival 2026 ini, yang di mana juga bakal jadi pertama kalinya nih Drizzly tampil di kawasan Candi Prambanan tersebut. Tapi dari materi wawancara yang dikirim, mereka tuh menyebut kalau Cherry Pop ini menjadi salah satu festival yang sudah lama nih masuk ke wishlistnya mereka. Makin menarik lagi nih ya, di mana mereka masih sedikit bocoran kalau penampilan kali ini bakal membawa aransemen yang lebih fresh. Dan ada kemungkinan juga mereka membawakan satu lagu yang belum dirilis dari album mereka nih. Nah itu dia yang ditunggu-tunggu ya, yang bikin penasaran apakah bakal jadi sneak peek pertama album perdananya Drizzly di panggung Cherry Pop nanti. Iya, kita tunggu aja ya.
Jadi setelah hampir 2 tahun menunggu, akhirnya kita kembali lagi menikmati karya terbaru dari Drizly. Jadi buat kamu yang mungkin dekat dengan Prambanan, Candi Prambanan, atau mungkin ada planning buat ke Jogja nanti, bisa disempatkan untuk mampir di Cherry Pop Festival gitu ya, sambil lihat penampilan dari Drizly membawakan lagu yang terbaru dan juga mungkin yang belum dirilis. Ya siapa tahu kamu jadi pendengar pertama yang mendengarkan lagu yang belum rilis dari Drizly. Ya siapa tahu ya kan. Buat sekarang kita dengerin lagu Drizly dulu, How Do I Even Try, spesial buat kamu di siang hari ini untuk membuka awal hari kamu dulu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Udah, gede banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak pegang nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Satu lagu dari kamu, Sabrina Leonor Haha, yang sudah Hans puterin buat kamu semua yang dari tadi ngerekomendasiin lagu ini ya. Sudah lunas, Youngsters. Jadi sekarang kita lanjut buat bacain yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini ya. Karena yang dari WhatsApp sudah Hans puterin satu per satu nih. Kita tinggal ceki-ceki yang di Instagram aja. Kira-kira hari ini pada mau dengerin lagu apa nih di hari Kamis ini ya. Ada yang sudah ngisi question box dan juga ada yang DM nih ya. Hans, bacain dulu yang dari DM ya. DM masuk dari Kak Kevin Graham dari Cianjur. Halo Kak Kevin, selamat siang. Gimana kabarnya Kak Kevin di siang hari ini? Semoga masih aman dan lancar-lancar ya aktivitasnya di hari ini. Hari ini katanya Kak Kevin mau diputerin lagunya Barsena Bestandi yang Jalan Tengah. Oke, buat kamu Kak Kevin nanti bakal Hans amanin setelah ini ya. Hans puterin buat kamu, jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Dan buat sekarang kita geser ke question box, kita bacain yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Ada dari Kak Nabila Afsarini yang katanya mau diputerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Oke, buat Kak Nabila, Hans udah amanin satu lagu buat kamu ya. Ada juga dari Kak Morni Q yang sama dengan Kak Nabila pengen dengerin lagunya Mesaira di ujung minggu. Ada juga dari Kak Oya, ada dari Kak Prita Gani, ada juga dari Kak Anindai, dan juga masih banyak lagi yang dari kamu di siang hari ini ngerekomendasiin lagu dari Mesaira di ujung minggu. Oke deh, nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana buat kamu yang sudah ngerekomendasiin lagu dari Mesaira. Ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti sampai lagu kamu terputar. Ada juga dari Kak The Naps Radio yang katanya mau diputerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya itu Cegil. Ada juga dari Kak Ray Soy yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang judulnya itu Jaga Terasa. Ada juga dari Kak Dewi Kurnia 53 yang katanya mau diputerin lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apaku. Buat lagunya Fajar Nur tadi sudah Hans puterin ya. Jadi buat kamu yang lagunya sudah terputar atau mungkin baru belum dengerin lagunya udah terputar, boleh banget rekomendasiin lagu yang lain ya. Tinggal update aja lewat WhatsApp dan juga Instagram kita. Lanjut yang terus, ada juga dari Kak Farisa Naura 08 yang katanya mau diputerin lagunya Nabila Takiyah juga ya, yang judulnya itu Cegil. Ada juga dari Kak Berbinar.fm yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Barusan Hans puterin lagu dari Sabrina Leonor juga. Mungkin nanti kalau masih ada waktu juga Hans puterin di akhir ya buat kamu yang rekomendasiin lagu Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Oke, buat kamu yang baru bergabung di siang hari ini, yang mau update lagu juga boleh banget yang terus ya. Yang baru dengerin frekuensi di 94.8 boleh banget langsung aja update lagu Indo favorit kamu yang mungkin on repeat di playlist kamu. Update aja lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa, dan boleh banget kamu tinggal buka Instagram kamu, cari Instagram kita di @djfm Surabaya. Kalau sudah ketemu, kamu tinggal ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box ya yang ada logo jamnya yang source-nya aja. Tinggal isi question box tersebut dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya Hans tungguin lagu rekomendasi kamu di siang hari ini sampai jam 1 siang nanti ya. Karena udah masuk jam 12, jadi masih ada sisa waktu ya 3-40 menitan ya buat puterin lagu-lagu yang bakalan kamu rekomendasiin di siang hari ini. Oke, Hans tungguin. Sambil nungguin, aku mau puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Kevin Graham dari Cianjur ya, yang katanya mau diputerin lagunya Barsena Bestandi Jalan Tengah. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng. Ini dia.

0: DJ FM.
1: Make some noise!
0: GLDL Media Stars Radios, Radios, Radios, Radios.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti

0: Adila Indonesia di 94,8 FM.
1: Jay Lee Mena, salah satu pahlawan dan tokoh yang juga mempersiapkan Kongres Sumpah Pemuda. Jay Lee Mena, J-nya merupakan singkatan dari Johannes. Johannes Lee Mena ini seorang dokter Janssens yang mendirikan Bandung Plan tahun 1951. Terus diangkat menjadi Lee Mena Plan tahun 1954. Nah, karyanya ini yang kemudian menjadi cikal bakal Puskesmas. Johannes Lee Mena menjadi Menteri Kesehatan terlama sepanjang 21 tahun dalam 18 kabinet yang berbeda. Dr. Johannes Lee Mena kemudian mendapatkan gelar pahlawan nasional di tahun 2010.

Kalau udah dengerin lagu ini tuh nggak tahu kenapa vibes-nya tuh melekat banget sama kemerdekaan ya. Kayak udah mulai ada aura-aura kemerdekaan gitu ya. Kayak kita udah ngelihat bendera merah putih di mana-mana gitu ya. Terus kayak dihiasi jalan-jalan, dihiasi dengan gemerlap lampu kalau malam gitu. Rame banget biasanya sih di kampung-kampung ya yang kayak gitu. Tapi nggak jauh dari kota juga kayak gitu udah mulai dihiasi gemerlap merah putih bendera dengan warna-warni gitu ya. Apalagi biasanya di kantor-kantor tuh biasanya udah mulai dihiasi dengan ornamen 17 Agustusan. Tapi yang paling ditunggu-tunggu tuh biasanya di bulan Agustus itu adalah momen lomba 17 Agustusan yang seru. Nah, ini kira-kira di kantor kamu udah pada ngadain 17 Agustusan belum nih? Lomba-lomba udah pada ngadain belum nih? Kalau di MMG, Mercury Media Group, baru aja kemarin yang seru ya ngadain lomba 17 Agustusan. Dan alhamdulillahnya nih, kemarin Has dapat juara, dapat ya merchandise lah ya di lombanya itu. Seru banget, pokoknya momen yang paling ditunggu ketika bulan Agustus tuh pasti lombanya gitu, lomba makan kerupuk, lomba kelereng, terus lomba masukin paku dalam botol, ya bervariasi sebenarnya lomba-lombanya. Dan mulai sekarang juga lomba-lomba yang kayak masukin paku dalam botol itu juga mulai udah ditinggalkan, tapi bervariasi dengan lomba yang baru lagi yang serius. Pun juga biasanya kalau di desa-desa tuh bahkan lebih rame lagi ya. Jadi sekampung itu momen menikmati momen 17-an tuh rame banget. Bahkan sekampung anak kecil udah mulai, bahkan dari anak kecil, orang tua atau orang dewasa gitu udah mulai ikut nibrung, ikut lomba gitu ya. Jadi gak pandang umur gitu. Wah seru banget kalau di kampung, jadi pengen balik kampung nih ya. Anyways, ngomongin soal lomba 17-an, kamu tim mana nih kalau lomba? Langsung daftar semua atau ada yang ikut makan kerupuk? Atau mungkin ada yang estafet karet? Atau mungkin lomba balap karung? Atau mungkin jangan-jangan kamu tipe yang ya datang cuma nonton doang gitu ya, terus sambil ketawa-ketawa liatin orang-orang yang pada lombanya tuh lucu-lucu banget gitu ya. Apalagi kayak lomba makan kerupuk, wah, lucu banget itu biasanya orang-orang berebutan makan kerupuk dengan segala ekspresinya gitu ya. Tapi kalau ngomongin permainan yang kadang bikin kita nostalgia tuh ya sama masa kecil, sebenarnya gak cuma lomba 17-an aja. Masih ingat gak sih sama permainan peta umpet gitu ya, sos yang dulu tuh anak-anak kecil masih sering ya. Apalagi Gen Z atau mungkin Gen Milenial atau Boomer pasti gak asing dengan main peta umpet. Yang mungkin anak-anak gen sekarang, gen Alpha itu jarang banget permainan tradisional kayak gitu ya. Udah pada ditinggalkan kayaknya. Kalau dulu tuh ingat permainan peta umpet tuh kayak simple banget gitu ya. Kayak home pimpa, terus satu orang jaga, terus yang lain langsung kabur cari tempat ngumpet. Dan kalau yang jaga udah mulai nyari nih, ini yang paling bikin deg-degan gitu ya. Kayak hati tuh rasanya bener-bener, ih semoga aku gak ketahuan gitu ya. Ternyata permainan sesimpel itu justru sekarang jadi inspirasi nih. FYI aja ya, permainan kayak gitu sekarang diinspirasikan sama salah satu girl group Indonesia yang baru aja debut. Yap, siapa lagi kalau bukan Marbles yang baru aja kembali dengan single keduanya yang berjudul Catch Me. Sebenarnya kalau ngomongin soal Catch Me ini, aku lebih setujunya sih permainan yang kalau kamu tahu itu maling-malingan yang sos. Jadi kayak kamu harus dikejar, kayak ada yang jadi polisi, ada juga yang jadi maling. Jadi polisinya itu harus nyari malingnya ini, yang which is malingnya ini sembunyi entah di mana gitu. Lebih setuju itu sih daripada peta umpet ya. Kalau peta umpet ya ketahuan aja gitu loh. Nah, kalau ini lebih relate aja sama judulnya Catch Me gitu ya. Setelah sebelumnya debut lewat Home Pimpa ya, di lagu pertamanya mereka, kali ini Marbles masih membawa benang merah permainan tradisional. Tapi kalau sebelumnya Home Pimpa, sekarang mereka mengangkatnya menjadi vibes peta umpet ya, sirs. Dari permainan tangkap-tangkapan itu lahirlah sebuah lagu yang cukup catchy banget ya, sirs ya. Judulnya Catch Me, Go, Go, Go. Ya, penasaran gimana Marbles ngubah permainan masa kecil menjadi lagu yang cukup fresh tersebut? Langsung aja kali ya, kita dengerin sambil menikmati momen di 17 Agustusan ini dengan lagu dari Marbles, Catch Me, yang spesial buat kamu hari ini di DJ FM Surabaya. Catch me, catch me.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Ya, di ujung minggu dari Mesaira Playing yang menandakan akhir dari siaran kita di jam yang sesiang hari ini ya. Sudah 2 jam Hans nemenin kamu di siang hari ini dengan rekomendasi playlist kamu Yansers ya. Makasih banyak buat kamu yang hari ini sudah nemenin Hans. Stay tune terus sampai jam 1 siang hari ini ya. Ya mungkin stay tune-nya sambil kerja, sambil di perjalanan, atau mungkin sambil cari kesibukan buat nyibukin diri sendiri gitu ya. Thank you banget pokoknya buat yang hari ini juga sudah rekomendasi lagu-lagu yang cukup serunya ya. And anyway, selamat, kita sudah masuk di hari Kamis, Yansers. Jadi tinggal besok hari Jumat ya. Jadi buat yang dari Senin udah nungguin weekend, tahan aja, tahan dikit lagi. Tinggal satu hari lagi, jangan tumbang sekarang ya. Kalau hari ini ada kerjaan yang mungkin belum kelar, gak apa-apa, Yansers, besok kita lanjut lagi ya. Yang penting malam ini jangan lupa kasih diri kamu buat istirahat, makan yang enak, dan jangan terlalu banyak mikirin hal yang belum tentu kejadian ya. Dan buat kamu yang hari ini lagi gak baik-baik aja juga, pelan-pelan aja, Yansers. Gak harus selalu kelihatan kuat kok ya, kadang istirahat juga bagian dari perjuangan kamu ya. Oh iya, dan buat yang requestan atau mungkin rekomendasi lagunya dari tadi belum sempat terputar, so sorry Yansers, karena ternyata waktu 2 jam ini nggak sempat atau nggak cukup ya, saking banyaknya rekomendasi lagu dari kamu ya, nggak bisa terputar satu persatu nih, ada yang beberapa yang nggak terputar, so sorry. Jadi no worries Yansers, masih bisa gabungan besok di hari Jumat dari jam 11 sampai jam 1 siang. Kamu tinggal update aja rekomendasi lagu kamu di hari Jumat besok ya, dan jangan lupa mention ke Hans ya, kalau kemarin atau di hari Kamis ini rekomendasi lagunya atau playlistnya belum sempat terputar. Dan juga jangan lupa nanti sore di jam 3 sampai jam 6 sore yang bakalan ada DJ Kiki yang nemenin kamu ya dengan lagu-lagu barat favorit kamu. Jadi jangan kemana-mana ya, so stay tune terus ya buat teman kerja atau mungkin kamu setelah ini lanjutin kerjaan kamu ya. Masih bisa kok, masih bisa, aman aja kamu kalau kamu pengen dengerin lagu-lagu dari DJ FM Surabaya. Karena kita selalu 24 hours buat kamu ya, selalu putar lagu-lagu kesukaan kamu. Jadi stay tune terus di 94.8 DJ FM Surabaya. Oke, okay, Yansers, Hans pamit undur diri dari jam yang sesiang hari ini. Thank you sudah jadiin DJ FM atau 94.8 DJ FM Surabaya ini teman makan siang kamu dan istirahat kamu di hari ini. Besok ketemu lagi ya di jam 11 sampai jam 1 siang di hari yang paling ditunggu-tunggu, di hari Jumat ya. Semoga besok kerjaan lancar, mood bagus, dompet aman. Harusnya sih aman ya, di keep aja dompetnya buat weekend ya. Karena weekend sudah di depan mata ya, so, jadi kalau belum punya agenda, segera diagendakan nih weekend besok mau kemana aja ya. Nggak, nggak apa-apa, rebahan juga bagian dari weekend kok ya, nggak harus keluar. Oke, okay, I'm Hans undur, pamit undur diri dulu, sign in off dulu ya. Jaga diri, jangan lupa makan, jangan lupa minum, dan jangan lupa bahagia. Bye-bye, see you tomorrow, Yansers.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo Youngters, aku Ashraf dari Lamongan. Mau dong diputerin lagu Speed Demon dari Justin Bieber? Terima kasih, DJ FM.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
0: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Tanu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong. DJ, puterin.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Haila, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Anggun dari Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu dari Izna, Time Boom. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh, Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.
3: Film Michael yang nyeritain perjalanan hidup Michael Jackson emang kerasanya kayak putus di tengah jalan ya, youngsters. Ya kan? Buat yang nonton pasti ngerasa kayak gitu. Dan itu bukan ending paling akhir, karena bakal ada sequelnya, Michael 2. Kabarnya sequel ini bakal mulai syuting di akhir tahun 2026 dan targetnya rilis akhir 2027 atau bisa juga rilis di awal tahun 2028. Jadi buat yang kemarin nonton sempat ngerasa, udah nih, gini doang nih endingnya, sabar, ntar disambung lagi nontonnya, walaupun masih 1 bahkan 2 tahun lagi.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Udah, gede banget. Untung ada ojol. Jadi tetap bisa nyampe tempat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: DJ, puterin dong lagunya Mahal Ini, judulnya Untuk Yang Bersamanya. Dari aku Ani yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya apabila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari yang ini.

0: gratis.
1: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
2: Halo kak, aku Raihan dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Danila dengan judul Ditinggal Begitu Saja.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Cover my tracks, I can't bear.

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters, biar identitas kita gak disalahgunakan. DJ, puterin dong.
1: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
0: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Alexa. Stay tuned on 94.8, streaming on www.djfm.co.id, and download on air, available on App Store and Play Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hey youngsters, aku Rasya dari SMA Saim. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Azizam. Puterin ya di JFM. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Hey youngsters, aku Fadli dari Cianjur. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Isyana feat India yang judulnya Hari Ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Gila Indonesia di 94,8 FM.
1: Setelah meninggalnya Jenderal Sudirman, ada TB Simatupang yang memimpin dan menata organisasi militer nasional. Asal kamu tahu aja, youngsters, TB sendiri adalah Tahibonar. Letnan Jenderal TNI Tahibonar Simatupang membantu membangun Tentara Nasional Indonesia serta merumuskan strategi perang dan pertahanan negara pada masa-masa awal kemerdekaan. Kemudian, beliau ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 6 November 2013.

0: DJ Highlight by DJ FM. Linkin Park cetak sejarah baru nih ya stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Sudah ada Reta yang bergabung barengan sama Kiki sore hari ini mau membagikan sedikit ceritanya di Kring. How's your day, youngsters? Halo, halo. Gimana kabarnya dulu? Kita tanya-tanya dulu live update ini hari ini ya temanya.
3: Oke, kabar aku baik. Cuma happy come back to Indonesia ya.
2: Happy banget balik ke Indonesia. Emang dari mana sebelumnya?
3: Habis rayain my anniversary with my boyfriend.
2: Seru banget. Anniversary yang ke berapa tuh?
3: Kebetulan anniversary ke 3 tahun.
2: Wow, sudah lama ya 3 tahun. Dari mana kalau boleh tahu jalan-jalannya kemarin?
3: Dari Jepang, Taipei, terus ke Jakarta, dan balik ke Bali. Jujur, I'm so lucky because I get a guy, kayak aku date seseorang yang selalu dengerin hal-hal kecil yang aku omongin. Jadi ini yang tuh notice, aku tuh pernah nyeletuk kayak, oh I really wanna go to Japan someday. Dan he heard about it, so he make it my dream come true to go to Japan. Dan itu surprise yang benar-benar benar-benar make me super emotional. If you know, kayak aku tuh dulu tuh gak pernah pacaran selama ini or maybe like pure in love with someone. And finally I got it. I mean I get that feeling.
2: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat Shakira, judulnya You're a Summer Girl's Trip. Dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu banget sih youngsters kalau sekarang ini perekonomian lagi susah dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja daripada capek cari kerja. Tapi kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental ya nggak apa-apa juga youngsters. Kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ puterin dong lagunya Harry Styles, judulnya American Girl. Dari aku, Jihan, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya ada titik-titik di ujung doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Halo, gue Sabriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: puterin dong.
1: DJ puterin dong lagunya Nadif Basmala, judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari aku, Fethi, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Film live action Naruto bakal mulai syuting di tahun 2027 nih, youngsters. Yes, itu artinya Naruto makin deket nih menuju di bioskop. Baru ada sedikit bocoran soal film ini, youngsters, yaitu sang sutradara. Film ini rencananya bakal disutradarai sama Destin Daniel Cretton, yang juga sutradara Spider-Man Brand New Day, dan juga sutradara Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Sayangnya, belum ada deretan nama-nama pemerannya ataupun tanggal rilisnya. Tapi menurut kamu, youngsters, siapa ya aktor yang cocok buat merani Naruto ini?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Tian dari SMK PGRI Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Lisa Fit Rosalia yang New Woman. Makasih DJ FM.
0: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Salom dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Sabrina Carpenter yang Taste. Makasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Willy.

0: Sehabis film berjudul Pangku, Reza Rahadian kayaknya bakal siap buat jadi sutradara film panjang keduanya ya Stars. Lewat official account rumah produksinya @gambargerakfilm resmi ngumumin kalau bakal ada film berjudul Kasparina yang juga masih disutradarai sama Reza Rahadian nih ya Stars. Nah, naskah filmnya bakal ditulis sama Kamila Andini. Film Kasparina ini sendiri bakal memulai perjalanannya di Asia Project Market 2026 dalam rangkaian Busan International Film Festival tanggal 10 sampai 13 Oktober 2026. Film Kasparina ini kayaknya bakal berat sedikit ya Stars. Sekarang ngebahas soal politik. Terlebih bakal personal banget buat Reza Rahadian karena ini nyeritain kisah nyata neneknya sendiri, Francisca Kasparina, yang mengalami kesulitan untuk kembali ke Indonesia setelah datang ke Kongres Internasional Organization of Journalists di Chili tahun 1965. Sayangnya sampai sekarang nih ya belum di-spill siapa aja yang terlibat di film ini.
1: DJ Highlight,
2: DJ Highlight,
3: DJ Highlight by DJ FM.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Alivio dari Surabaya Timur. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Christian Bautista featuring Raisa. Judulnya Rainbow. Puterin DJ FM. Thank you.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, aku TRV dari sekolah Sinjong School. DJ, puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Loser by Kendrick Lamar feat. Makasih ya DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Your attention, please. Youngsters, this is a final call for Sunset Fight. Your favorite program will be airing soon. Please tune in immediately on 3, 2, 1.
1: Sunset Fight! 4.8 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Halo Youngsters, ketemu lagi barengan sama Kiki yang siap pokoknya nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore ya Youngsters ya. Jadi it's a sign for you untuk buruan merapat sekarang juga, sambil pastinya stay tune dengerin terus DJ FM Surabaya.

Because I will always miss you every brand new day, kayak katanya for revenge gitu ya youngsters. Jadi gak ada satu hari pun rasanya tuh aku gak kangen sama kamu, gak pengen ketemu kamu. Jadi aku temenin lagi ya hari ini ya. Pokoknya sampai jam 6 sore youngsters. Jadi buruan kamu langsung gabungan aja ke WhatsApp di nomor 081-888-0948 ataupun bisa juga lewat DM Instagram @DJFMSurabaya. Bisa juga kamu kasih rekomendasi lagu-lagu Barat Only versinya kamu yang kamu rasa paling pas lah buat diputerin sore hari ini youngsters ya. Sambil pastinya juga stay tune dengerin terus DJ FM, bisa lewat radio konvensional 94,8 FM, bisa juga lewat website streaming www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Jadi kalau kamu dimanapun, kapanpun, sekalipun di seberang kayak katanya lomba sihir, tetap enjoy aja sama

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: You are listening to DJ FM Surabaya.
3: Hey, I'm going to get in front.
2: This is the hit song.

ada gitu kan. Jadi yang namanya cuti harus nyolong-nyolong. Sekarang adalah dikasih satu hari untuk rehat gitu ya. Atau lebih tepatnya satu hari untuk menikmati atau euforia lah ya sama momen 17-an yang stars. Jadi karena kakak Fabian kayaknya bakal absen cukup lama ya, gak dengerin DJ FM ya, jadi nanti Kiki langsung puterin aja lagunya Liam Payne yang Bedroom Floor, spesial buat kakak Fabian. Tapi aku juga bakal puterin lagu rekomendasi dari Mas Perdi yang sore hari ini katanya pengen ditemenin sama Conan Gray Lonely Dancer. Meskipun aku puterinnya justru tujuannya supaya kamu gak ngerasa lonely juga ya nanti ya. Aduh, sehat-sehat selalu deh bestie aku yang satu ini. Karena ada juga Bang Syaiful. Hai, ya ampun Bang Syaiful, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Seneng deh aku beberapa hari ini gak pernah absen loh, dengerin Sunset Vibes terus loh Bang Syaiful loh. Jadi nanti aku langsung puterin The Weeknd yang Timeless. Kayaknya ini kemarin lagu yang ada di list listening partinya Kiki, tapi gagal terputar gitu ya. Jadi boleh banget untuk hari ini mengobati rasa kecewa kalau lagu jagoan kamu nggak Kiki puterin kemarin. Hari ini ya aku puterin spesial buat kamu. Ada juga dari Mas Ali Gozali yang datang dengan dua rekomendasi lagu sekaligus gitu. Ada Magic yang Rude, ada juga Oh Mode to a Flame. Waduh, sama-sama The Weeknd dong ini dong. Gimana Mas Ali, mungkin boleh dicari ganti untuk lagu Mode to a Flame-nya kali ya, karena kemarin aku udah puterin lagu yang Mode to a Flame juga kebetulan. Gantian dong sama yang kemarin kalah suara dong, bisa yuk. Sambil ada juga yang chat lewat DM Instagram ya, terpantau ya, kakak Kevin Graham di Cianjur. Nanti Kiki puterin lagunya Love yang A Different Way. Tapi sekarang yang udah ready, udah siap adalah satu lagu yang kayaknya vibesnya rindu-rindu banget gitu loh, yang stars vibesnya kayak pengen segera ditemui buat kamu yang mungkin lagi sibuk di jalan kah, di kantor, di kelas, lagi break kuliah atau apalah itu ya. Terus keinget rasa hati pingin mager-mageran, malas-malasan, goler-goleran Ki. Soalnya kamu bakal ketemuan sama Bedroom Floor nih habis ini ya stars.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh, Harley? Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana, ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah, youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

And also it would be rude youngsters ya, belum afdol aja ketika listening party di program Sunset Vibes tiba-tiba gak ada, padahal ini bukan hari Jumat. Nah, makanya aku mau spill dulu deh 4 lagu spesial yang kali ini aku pilih buat kamu. Lagu-lagu dari Rich Brian.

Masa iya sih kamu gak tahu single hitsnya yang Midsummer Madness, meskipun ini bukan benar-benar satu lagu originally punyanya Rich Brian ya yang stars ya. Lebih ke lagu berame-rame satu label 88 Rising barengan sama Joji juga sama Higher Brothers. Banyak deh, ramean deh pokoknya. Tapi boleh juga yang stars kamu pilih, karena lagu yang satu ini udah dengan sengaja aku masukkan ke list. Kamu tinggal buru-buru aja cek ke Instagram story mungkin, ikutan polling di situ, atau chat juga ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 buat kasih tahu Kiki kira-kira Midsummer Madness nih harus diputerin gak? Atau justru kalau ngomongin Rich Brian belum afdol Ki kalau gak puterin lagunya yang

sedikit soal 88 Rising ya, yang tersedia satu label yang sebenarnya juga ikut berkontribusi untuk menaikkan atau bikin namanya Rich Brian lebih dikenal lagi. Padahal kan Rich Brian tuh aslinya Indonesia ya, yang tersedia. Tapi karya-karyanya itu udah mendunia lah, udah level global international, asik. Dan label 88 Rising ini masih nggak tahu deh, aku rumor-rumornya antara Rich Brian ini mau keluarlah dari 88 Rising atau justru ya bakal berkarya tapi under label 88 Rising, bukan cuma sebagai orang yang ngebawain lagu-lagunya itu sendiri tapi juga sebagai orang-orang behind the songs yang mungkin akhirnya dipopulerkan sama artis-artis di label yang sama juga. Nanti kamu ketemuan sama Cheer juga, youngsters. Kalau kamu emang suka sama lagu yang satu ini, berarti buruan kamu langsung ikutan vote lagu Cheer dari Rich Brian ini ya. Soalnya juga bukan cuma sekedar Kiki tuh pengen listening party Rich Brian aja deh hari ini. Cuma aku tuh gatel banget ya, youngsters ya. Dari kemarin ada dating rumor antara Rich Brian dengan salah satu artis di bawah label yang sama, tau gak sih? Alias yang lagi naik daun banget, Nona, youngsters. Dari keempat Nona itu, ada yang bisa tebak gak? Kira-kira siapa sih yang jadi cemiwiw atau ya rumor-rumornya lagi deket sama Rich Brian? Kalau dari tipe-tipenya Rich Brian selama ini, cepetan kamu buruan ya, youngsters. Quick guess aja maksudnya. Apakah Nona Baila, Nona Esther, Nona Sash, or Nona Christy nih? Aku mau spill juga nantinya ya, soal kabar-kabar yang sebenarnya masih belum benar-benar terkonfirmasi tapi gemas aja gitu ya, yang stars ya. Sementara aku spill-nya 4 lagu dulu aja, sama nanti bisa juga kamu ketemuan sama history.

Mana tuh yang paling pas, yang paling cocok nih, yang paling jadi jagoannya kamu? Langsung buruan aja ya youngsters ya. Kata aku buruan vote biar aku juga buru-buru nih nge-spill ada apa sih Ki sebenarnya antara Rich Brian dan Nouna. Jadi kemarin tuh bukan cuma sekedar kerjasama biasa aja kah? Bukan cuma punya project lagu yang dikerjain bareng-bareng as sesama artis musisi yang ada under 88 Rising kah? Oh, we'll see deh, youngsters deh, gak mau spill too much di sini. Hai. Jadi biarlah Conan Gray yang menyusul dulu sementara di Sunset Playlist ya, biar kamu makin penasaran dan pastinya stay tune terus dengerin Sunset Vibes Alian di JFM Surabaya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

tetes rilis lah ya Young Star sebelum akhirnya nanti katanya sih bakal masuk di album Island Girl-nya. Tapi kalau ngomongin soal Stephanie Putri, kayaknya udah jadi nama yang biasa aja lah ya Young Stars. Maksudnya udah sering gitu kolaborasi barengan sama Nouna di lagu-lagunya, entah dari penulisan liriknya atau apapun itu yang dilakukan behind the Nouna songs. Tapi ketika denger nama Rich Brian, itu bikin kita bertanya-tanya gitu loh, apakah memang ini pure kerjasama antara sama-sama artis di bawah label, or mungkin ada sesuatu yang lain. Karena di lagunya Hong ini, kebetulan Rich Brian emang juga menjadi pengisi suara untuk Om Telolet Omnya. Katanya sih gitu. Tapi kok bisa-bisanya kemarin pas HICC yang terbaru juga ya Youngsters ya, bukan cuma penampilan dari Nouna yang viral, yang rame, jadi banyak ini aja menghiasi timeline sosial media gitu ya Youngsters ya. Mungkin karena banyak dibawain lagu-lagu unreleasednya, but also yang gak kalah viral adalah foto-foto backstage-nya Nouna. Dimana di situ ada nyempilah si Rich Brian gitu loh. Ngapain? Nah, entah untuk bentuk emotional support, entah untuk mungkin bawain backtrack-nya yang Om Telolet Om itu, atau bahkan untuk deket-deket sama Nouna Esther nih Youngsters ya. Karena dari beberapa fotonya, foto backstage-nya, itu somehow mereka tuh kayak menunjukkan kedekatan-kedekatan yang tidak biasa dengan antara member Nouna yang lain gitu. Kenapa cukup berbeda antara Nouna Esther dan juga Rich Brian ini? Makanya banyak yang berspekulasi gitu loh Youngsters akhirnya. Kayaknya mereka nih ada apa-apa, ada sesuatu, ada masa-masa, fase-fase nyaman PDKT-an. Ya itulah ya kayaknya. Nah, kamu tim yang percaya dengan teori netizen cocok loginya ini, atau menurut kamu ya itu cuma foto yang gak sengaja aja gitu, interaksi yang biasa aja dan gak perlu di romanticizing aja gitu loh Ki. Emang iya ya Youngsters. Coba deh, kalau kamu ada di satu circle, sama-sama bermusik, sama-sama punya interest yang mirip-mirip gitu ya, ngobrol jadi cocok, kira-kira kamu bakal lanjut gak? Tapi ini konteksnya satu circle nih kalian nih ya, dengan keuntungan nyambung, tapi dengan kekurangannya nanti kehilangan pacar sama dengan kehilangan teman. Jadi masih worth it gak kira-kira

DJ FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

bener aja gitu youngsters. Ada pepatah yang banyak dipercayai sama orang-orang. Katanya sih Witing Tresno Jalaran Soko Kulino gitu ya. Kayak lagunya pertunjukan ya. Aja kamu dengerin di Sunset Playlist. Katanya Witing Tresno. Tapi kalau versinya pertunjukan, well actually justru kebalikannya gitu youngsters ya. Dia gak bener-bener percaya. Makanya pas awal lagu banget pertunjukan tuh bilang, Denny berbohong kepadaku. Karena basically ya youngsters ya, emang menurutnya pertunjukan gak semua kok bisa related sama kalimat Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Ya gak tahu juga, beda. Mungkin beda-beda aja works-nya di setiap orang. Karena ternyata ada banget kisah atau cerita-cerita tentang orang yang cinlok karena sekantor mungkin, satu circle pertemanan pas sekolah mungkin, atau ya seperti yang bakal kita listening partikan sore hari ini aja deh youngsters ya, Rich Brian yang tiba-tiba muncul bukan cuma sekedar karya baru tapi bersamaan juga, beriringan juga sama rumor-rumor dating dari salah satu artis yang juga ada di label yang sama tuh. Masih satu circle tuh, ya kan? Makanya ada lagu Midsummer Madness yang ternyata sore hari ini cukup rame ya. Cukup banyak yang vote loh youngsters. Kenapa? Apakah kamu emang tim yang udah lama banget dengerin Rich Brian? Ketika aku puterin lagu Midsummer Madness ini, tiba-tiba langsung kebawa nostalgia dan wah ini jagoan aku nih. The problem is the risk I wanna take. You still let see where it goes, but I don't really wanna wait. Aduh, kalau katanya Mas Berdi, iyalah rindu sama dance-nya, auto joget. Oh itu karena ini lagu Hong ya, tadi ya sempat aku puterin juga ya Mas Ferdi. Karena emang ya rumornya kan deketnya sama itu tuh, sama personil Nona Hong itu tadi kan. Tapi juga sore hari ini Mas Ferdi pilih yang Midsummer Madness juga ya. Sama kayak Kakak Agatha loh tadi loh, katanya wow, semoga menang deh, karena lagu ini tuh lagu aku zaman-zaman SMA banget. Tenang aja, tenang ya, karena masih ada lagu-lagu dari Rich Brian lainnya yang siap nemenin kamu kok youngsters. Nanti di jam-jam setengah lima aku udah siapin juga Edamame nih, salah satu single yang hitsnya lah ya, single yang langsung top of mind. Ingat Rich Brian? Gak mungkin gak ingat sama lagunya yang Edam.

Atau nih, boleh juga kamu pilih lagu yang gak selama lagu-lagu yang baru aku spill gitu. Termasuk yang ya agak baru lah, meskipun bukan latest rilisnya Rich Brian yang Stars. Nanti kamu ketemuan sama Chi.

ada Mas Bimo yang langsung ikutan vote, katanya Eda Mami. Boleh. Boleh, boleh ya. Karena ada satu lagu lagi ya, Stars. Ini Kiki sekalian spill ya, supaya biar ini aja sih apa, meyakinkan hatinya kamu lah. Kira-kira nih harus pilih yang mana ya, lagu-lagu yang paling Rich Brian banget deh, yang kayaknya worth it untuk dijago-jagokan sama kamu. Karena

Jaga-jaga siapa tahu nih youngsters ya, hubungan atau percintaan suka-sukaan sama orang-orang yang satu circle sama kamu tidak cukup meyakinkan. Let's just try a different way aja. Kayak lagu dari DJ Snake dan juga Love yang habis ini Keke puterin buat kamu. Tapi jangan lupa kalau kamu mau ikutan vote salah satu lagu dari Rich Brian sore hari ini, kamu buruan cek aja Instagram story-nya @DJFM Surabaya ataupun vote lewat WhatsApp ya, seperti mungkin yang udah rame tadi udah sempat termention sama aku, Mas Ferdi, ada Mas Bimo juga, dan yang lain-lain yang nanti bakal aku gabungkan tuh suara-suara pokoknya deh. Biar segera bisa puterin dua lagu dari empat yang sudah aku spill ya, youngsters. Oke, aku tungguin. Jangan sampai menyesal lagi lagu-lagu jagoan kamu nantinya nggak Kiki puterin di listening party, ya kan?

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day after?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Meskipun dari libur. Seperti itulah, demi masa depan yang lebih cerah.
2: Gimana?
3: demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
2: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Betul ya. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Ren, Ren, kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya, ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener, iya itu

atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal terkait loh, salah satunya pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah yang sers. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Mau nyapa juga yang stars yang mungkin baru aja gabungan ya, kayak Mas Randy, terus habis itu ada Mas Adnan juga yang lewat lagu-lagu yang terputar juga di Sunset Playlist baru aja, lagunya Laura Bram with Prism, lagunya Coldplay yang Paradise, dan barusan ABBA Dancing Queen rekomendasinya Mas Bimo. Jujur, lu awas, Pap. lawas banget ya. Tapi tahukah kamu youngsters, apalagi yang mungkin selain lagu ABBA ini yang enggak kalah lawas ya, adalah cerita cintanya Ariana Grande aku rasa. Karena rumor-rumor yang beredar setelah udah jalan beberapa waktu inilah ya untuk Eternal Sunshine Tour, terus katanya balikan lagi sama one of her background dancer gitu, si Ricky Alvarez yang stars ya. Dikonfirmasi dong, gak pakai lama dong, tiba-tiba Ariana nge-post fotonya barengan sama Ricky Alvarez, meskipun ya ala-ala tipe-tipe Gen Z yang soft launch gitu loh yang stars, bukan yang bener-bener menunjukkan. Jadi fotonya ini agak-agak ngeblur gimana gitu. Terus captionnya juga ya sesimpel satu emoji.

biji aja. Ah, itu dia. Ternyata orang lama pemenangnya gitu ya, yang Starsia. Dan masih ada hubungannya dengan relationship yang terbentuk dari circle sekitaran-sekitaran kita aja. Ternyata menurutnya Ariana Grande, kalau semisalnya kita tuh udah pernah di industri yang sama, udah pernah kenal, berteman, baik, itu ya mungkin-mungkin aja memenuhi kriteria-kriteria Witing Trisno Witing Trisno jalaran soko kulino. Nah, itu maksudnya. Ya kan? Benar kan? Karena terbiasa gitu loh. Akhirnya ketika dipertemukan lagi di waktu yang paling tepat, we can be friends deh. Tapi kalau kamu sendiri, youngsters, gimana? Mau pacaran sama orang satu circle kira-kira?

Buat kamu yang sudah bersabar dan wait for me seperti lagu dari Ariana Grande yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist. Thank you so much youngsters, karena aku udah siap nih. Setelah perdebatan yang cukup panjang ya antara aku dan kamu lewat hasil suara. Akhirnya udah fix nih dari hasil hitungan aku. Ada dua lagu yang siap Kiki puterin, lagu-lagu dari Rich Brian Hope. Ya, dua lagu ini adalah lagu-lagu yang emang pilihan dan jagoannya kamu, supaya kamu gak kecewa dan bisa scream your lungs out lewat lagu-lagu ini yang starts ya. Karena first of all, aku bakal puterin lagunya Rich Brian yang Midsummer Madness.

Feel So Nostalgic ya, Hangstar si lagu yang emang populernya cukup lama nih di tahun-tahun 2010-an, 2018 aku rasa ya, hitsnya lagu Midsummer Madness ini. Dan akhirnya I bring it back berkat kamu juga gitu ya, yang kayaknya udah kangen banget sama era-eranya Rich Brian di tahun-tahun segitu. Dan next kita bakal lanjut juga masih dari salah satu hitsnya Rich Brian, dan ternyata pilihan kedua kamu tuh jatuh kepada lagunya yang Edamame.

0: knows.
1: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: dari Wings Food.
1: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Lagu yang mungkin beberapa waktu terakhir on repeat di playlist kamu, yaitu Bunga Maafnya Delantis, ternyata dijadiin OST salah satu film garapan Aco Tenri loh, Youngsters. Selengkapnya yuk kita bahas.

Film garapan Aco Tenri yang rilis 8 Januari di bioskop ini memilih karya dari musisi indie pop The Lantis. Bunga Maaf buat jadi soundtrack lika-liku kehidupan karakter bernama Tawa. Dan Aco sendiri selaku sutradara juga bilang kalau di film suka duka tawa, musik gak cuma jadi ornamen suasana aja, tapi bagian inti dari perkembangan karakter dan alur filmnya. Lagu ini cocok banget sama kalimat yang disampaikan Tawa ke ibunya. Kenapa sih gak pernah minta maaf ke ibu langsung? Dan kalimat waktu Tawa bilang ke bapaknya, apa jangan-jangan gak pernah merasa bersalah ya?

Masih barengan sama Kiki Youngsters dan masih mau nanyain soal hal yang sama. Percayakah kamu sama istilah Witing Tresno, jalaran soko kulino, atau hubungan yang terbentuk karena kamu punya kesamaan, entah itu akhirnya jadi satu circle, temenan, cocok, terus cinta deh, jadilah serius dan mungkin menuju ke jenjang yang lebih lagi dari sekedar teman, dari sekedar sahabat, atau ya satu circle-nya tuh karena gak jauh-jauh kita punya interest yang sama, kita punya banyak sekali kesamaan yang akhirnya menghubungkan kita sama satu kenyamanan gitu. Bukan lagi ngomongin soal sekedar cocok nyambung aja, tapi ternyata udah nyaman, pengen lebih. Nah itu tuh ya stars ya. Karena if I have to go first, aku jujur tim yang agak kurang setuju sama konsep friends to lovers ataupun pacaran sama yang se-circle gitu ya, yang stars ya. Karena aku melihat atau mengalami sendiri betapa canggungnya ketika ada momen-momen berantem, slack, dan bahkan ketika putus di circle aku nih ya, yang awalnya circle baik-baik aja dan ada dua orang yang jatuh cinta ini yang udah mewajarkan aja gitu loh sebenarnya, yang stars, yang namanya hubungan tuh gak mungkin 100% mulus ya. Ada kerikil-kerikil di antara itu yang akhirnya membuat kita sekarang bisa tetap ketemu, bisa tetap main, tapi awkwardnya yang gak hilang-hilang. Nah, tapi sebenarnya agak sulit juga karena aku pernah mengalami friends to lovers itu sendiri ya. Dan bahkan sampai sekarang itu kita masih sangat-sangat-sangat berteman baik gitu ya, yang stars ya. Nah, kalau aku sama seseorang yang pernah dekat sama aku ini, emang dulunya kita tuh satu circle dan sering banget curhat satu sama lain karena kita merasa kayak kita punya tipe cowok dan tipe cewek yang gak ada di satu sama lain gitu loh, youngsters. Dan akhirnya kita sering curhat. Lah, kok di satu kesempatan kayaknya kenapa gak kita aja yang berdua nih, saking kita udah nyambung klop banget. Tapi dalam berjalannya waktu ternyata rasa sayang es temennya tuh gak bisa berubah, youngsters ya. Gak bisa yang jauh-jauh dan kita memutuskan untuk ya udah stay as friend aja. Jadi di cerita ini aku tuh mau bilang sama kamu kalau gak ada salahnya falling in love with someone yang punya same interest, apalagi satu circle sama kamu yang search. Cuma ada resiko-resiko yang harus kamu pertimbangkan karena mungkin gak semua orang itu bisa ada di titik yang memaafkan dan legowo, bisa membuat suasananya cair lagi, menghindari keawkwardan-keawkwardan yang pernah terjadi. Itu gak untuk semua orang lah, maksudnya ada yang bisa berjalan baik-baik aja dan ada yang gak bisa gitu. Dan semuanya tidak apa-apa. Jadi lebih kepada disesuaikan dengan situasi dan kondisinya kamu sendiri gitu ya, yang stars ya. Jadi aku gak yang kontra banget, tapi di satu sisi bukan yang pro banget juga. Nah, kalau menurutnya Mas Bimo nih tadi ya, lebih kepercaya sama ungkapan Witing Tresno, jalaran soko kulino itu tadi. Termasuk Mas Bimo mungkin pernah mengalami nih, yang stars ya, satu cerita yang katanya sih akhirnya gak dilanjut, cuma Witing Tresno-nya jalaran soko tako unit kendaraan. Entah ya, karena kerjaannya Mas Bimo juga yang di ekspedisi, entah itu ada hubungannya dengan itu. Ketemu, ngobrol, enak, cocok, atau gak tahu juga kalau ini yang dimaksud adalah unit kendaraan ya pribadinya Mas Bimo ya, tidak diceritakan lebih lanjut. Tapi sepertinya aku ngambil poin dari message yang dikirim Mas Bimo sore hari ini adalah kalau ya mungkin, semuanya tuh mungkin gitu loh. Karena yang awalnya biasa aja, yang awalnya strangers even, tapi kalau terus-terusan bersama, potensi suka, potensi nyaman, dan potensi lanjut ke hubungan yang lebih dari sekedar teman tuh sangat-sangat possible. Nah, worth it atau enggak? Ya, balik lagi gitu ya, youngsters ya. Karena ada pihak-pihak yang
emang friendly aja. Jadi apapun yang terjadi ya terabas, tetap baik. Tapi ada pihak-pihak yang gak bisa gitu berbohong sama apa yang dirasain, mukanya kelihatan aja gitu loh bete-betenya, yang akhirnya menimbulkan situasi-situasi awkward itu. Gitu ya, berarti kesimpulannya ya dari pacaran tapi coming from satu circle, pro kontra sih jujur ya youngsters. Dan buat kamu yang mungkin sedang ada di fase itu atau bahkan pernah mengalaminya, gak apa-apa ya, udah jalanin, nikmatin aja. Karena testimoni orang-orang tuh belum tentu juga akan menjadi takdir atau fate-nya atau mungkin ujung dari cerita kamu bersama dia. Karena some people are just believe that they are lucky to finally falling in love with someone yang they considered as a friend awalnya, or a very best friend gitu kan ya. Kayak lagu dari Jason Mraz dan juga Khloe Kalit yang kurang lebihnya mewakili lah tim-tim yang pro sama pacaran satu circle ini.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke.
4: Okay. Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali ini
4: eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: ketiga kalinya.
3: Udah capek ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi. Pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem, akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu. Yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Manila, Indonesia di 94,8 FM.
1: SK Trimurti adalah salah satu pahlawan Indonesia yang membawa bendera merah putih saat upacara kemerdekaan di 17 Agustus 1945. Nah, kamu tahu nggak sih SK itu singkatan dari apa? SK itu singkatan dari Surastri Karma Youngsters. Selain membawa sangsaka merah putih, Surastri Karma Trimurti juga merupakan wartawan yang suka mengkritisi pemerintahan Belanda. Makanya sering keluar masuk penjara, Youngsters. Dan merupakan menteri pemburuan pertama di Indonesia. Gak heran, kalau istri pengetik naskah proklamasi Sayuti Melik ini menjabat sebagai Menteri Pemburuhan. Karena Surastri Karma Trimurti ini aktif memperjuangkan hak pekerja, upah yang layak, cuti hamil buat buruh perempuan, serta kesetaraan gender.

Masih bareng sama Kiki and yet you're still listening to 94.8 DJFM, the ultimate youngsters radio. Well, well, well, youngsters, baru aja kamu dengerin satu lagu dari GAC. Yang somehow vibesnya tuh menyambut kemerdekaan banget gitu loh, ya kan? Yang kalau kita lihat-lihat di tanggalan sih emang ternyata youngsters ya, tinggal menghitung hari aja sampai tanggal 17 Agustus, dimana emang ya kita sebagai warga Indonesia biasanya punya motivasi, punya euforia tersendiri gitu setiap tanggal 17 Agustus. Dan tahun ini 17 Agustusnya mungkin boleh tanggal merah ya, tapi semangat kita gak libur ya, Star. Semangat kita juga harus makin membara justru ya. Entah di alihkan ke apa akhirnya di momen liburan itu nanti, apakah kamu ikutan upacara kek atau ikutan nonton pengibaran benderanya and whatsoever, yang akhirnya bisa jadi kontribusi kamu sebagai anak muda untuk ikutan merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan sore hari ini sebenarnya ada sedikit cerita di Kring Social Day, tapi ceritanya ini kalau boleh dicocok lagi dan dikait-kaitkan ya, youngsters ya, aku lebih ke arah ini tuh POV anak muda dan arti merdekanya itu sendiri. Jadi yang kali ini berani untuk lepas atau bebas merdeka dari hubungan yang gak tahu nih worth it apa enggak, we'll see ya bareng-bareng youngsters. Karena ada sangkut pautnya sama topik kita hari ini, di mana ngomongin soal falling in love with someone yang ada di circle yang sama kamu, tapi ini bukan kisah cinta yang lucu-lucu, melainkan pelajaran yang harus diambil ketika berani ngambil resiko untuk pacaran sama seseorang yang ada di circle yang sama. Akhirnya setelah memutuskan gak cocok, udah gak satu visi misi lagi dan harus putus, ternyata seseorang atau sender ini yang ngirimi ceritanya ini ya, itu harus kehilangan teman-teman satu circle-nya juga. Bukan karena emang gak mau temenan lagi, cuma intensitasnya akhirnya berkurang karena dia punya pikiran kalau pokoknya ketika gak ada dia di tongkrongan itu ya, gak ada mantannya ini di tongkrongan itu, dia baru gas mau ayo ikut main gitu. Dan begitu pun sebaliknya, jadi mereka gak bisa punya pertemanan yang sama lagi since that day on. Mereka kayak memutuskan jalan sendiri-sendiri aja, dan katanya ada sedikit kangen-kangennya. Cuma ada momen ketika akhirnya sender ini tahu kalau while dia lagi gak ikutan nongkrong, ada obrolan-obrolan dalam circle yang akhirnya membuat dia realize kalau keputusan terbaik memang gak berhubungan lagi sama si mantannya ini, or even gak usah terlalu deket-deket banget sama circle lamanya ini. Karena ya sebenarnya ya, aku tuh selalu percaya kalau ketika kamu lagi gak nongkrong sama orang-orang itu ya, topiknya adalah kamu. Cuma ya emang gak semua orang tuh bisa punya mindset yang sebodoh amat itu. Pasti tetap ada overthinkingnya, pasti ada tetap sakitnya. Meskipun mungkin kita alihkan ke kesibukan kita yang lainnya supaya kita tuh kelihatan kalau gak sengarep itu lagi. Gak berpengaruh itu kehilangan orang-orang toksik di sekitaran kamu. Well, I think it's a good choice and it is such a blessing kalau finally kamu lepas dari orang-orang yang ternyata tidak benar-benar 100% menghargai keputusan kamu. Karena kan ya namanya hubungan, kita gak pernah tahu dinamikanya akan jadi seperti apa. Dan gak apa-apa sih, bukan salah kamu juga jatuh cinta sama

0: I hope you find other things that could make you happy. Gak harus melulu tentang orang-orang itu, tidak harus mencari validasi atau cinta-cinta yang sebenarnya you deserve di luaran sana juga gitu loh. So, semangat terus. Dan thank you so much for sharing this kind of story yang juga semoga bisa jadi pelajaran ya buat youngsters yang lagi stay tune dan dengerin. Tapi kalau mengutip kata-katanya Marion Jola sih, I think I don't really need you somehow, and just say bye. Satu kata yang singkat, padat, simple, dan pasti bye gitu kan.
1: Kenapa ya?

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kita udah seru-seruan selama kurang lebih 3 jam Youngsters hari ini. Tenang aja, besok ya kita lanjutkan lagi di program dan jam yang sama. Meanwhile, biar kamu ditemenin dulu sama lagu-lagu di DJ FM Surabaya, pastikan kamu stay tune terus di 94.8 FM atau di www.djfm.co.id. Dan pastinya juga sudah bisa kamu download di App Store maupun di Play Store. Aplikasi On Air siap nemenin kamu dimanapun dan kapanpun. Dilanjut juga nanti jam 8 sampai jam 10 malam barengan sama DJ Febi lewat lagu-lagu Jepang Korea favoritnya kamu Youngsters. So, I think it's time for me to sign in out. See you in also. Bye-bye.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, nggak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Hi, everyone. This is Lady Gaga.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemkot Surabaya lewat Dinas Perhubungan Kota Surabaya kasih harga spesial nih buat naik transportasi umum yang stars. Dimana kau bisa nikmatin transportasi umum dengan harga Rp81 aja, mulai 11 sampai 17 Agustus 2026. Ada dua promo buat kamu yang stars yang bisa kamu pakai. Yang pertama, harga Rp81 buat transaksi Kris Tap dengan kuota 200 transaksi per hari. Kedua, diskon 81% untuk tiket GoBis promo pakai Kris dengan kuota 2.200 tiket per hari. Kuotanya sendiri bakal terbagi jadi dua sesi. Sesi pertama dibuka di jam 5 pagi, sedangkan sesi kedua dibuka jam 1 siang. Masing-masing nyiapin 700 tiket untuk umum dan 400 tiket untuk pelajar. Manfaatin harga spesial menyambut hari spesial ya, Youngsters.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket deket kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
1: Cepetan dong. Lama banget sih. Piro sih, kon. Cakep, Mbak.
2: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Lemon madu. Lemon dia enggak asam, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Top Track.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kurang lengkap kalau belum ngebahas original soundtrack dari film garapan Vregas Banuteja di The Ultimate Soundtrack. So, let's go! Kita bahas OST dari film Para Perasuk. Kali ini, Maudy Ayunda dipercaya buat isi soundtracknya lewat lagu berjudul Aku Yang Engkau.

Dan gak cuma itu, Maudy juga ikut terlibat sebagai salah satu karakter di film ini. Nah, menariknya nih Yelsers, ide lagu ini ternyata muncul ketika proses syuting lagi berlangsung karena dia ngerasa cerita dan atmosfer filmnya kuat banget. Lirik lagunya seakan-akan keluar dari isi kepala karakter Bayu yang diperanin Angga Yunanda, yang kelihatan kuat tapi sebenarnya sosok yang rapuh dan haus akan pembuktian tapi juga mendambakan cinta. Dan ini kerasa banget di part lagu, "Aku hanya ingin jadi seperti yang engkau cari," mampu membuatmu melayang tinggi. Kayak seseorang yang lagi berusaha untuk jadi apa yang diinginkan oleh orang lain.

Bahkan setelah proses syuting selesai, Maudy langsung ngembangin lagu ini bareng produser Lava Pratomo setelah nonton versi awal filmnya. Makanya lagu ini gak cuma jadi soundtrack, tapi juga bantu ngehidupin emosi di para perasuk.

0: by DJ FF. Linkin Park cetak sejarah baru nih ya Stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb, dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini, makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FF.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Sore hari ini ada Sekar yang udah bergabung barengan sama Kiki di telepon dan mau cerita soal pengalaman horor. Kita sapa dulu ya. Halo.
4: Halo.
3: Halo Sekar.
4: Ini kayak cerita pribadi aja, cerita personal aku yang mungkin sampai sekarang itu sulit banget untuk dilupakan ya dulu itu.
3: Kenapa tuh?
4: Jadi ceritanya itu waktu di malam api unggun. Ada sosok gitu yang kelihatan kepalanya doang sampai bahu. Terus habis itu wajahnya itu yang setengah tuh ketutup sama rambut. Ketutup sama rambut yang setengahnya tuh kelihatan tapi darah semua dan kelihatan tengkoraknya.
3: Oh my god. Terus pas kamu ngelihat itu reaksinya gimana?
4: Aku langsung ngalihin pandangan, jadi aku langsung gak lihat lagi gitu. Jadi yang awalnya aku ngelihat ke seberang, itu seberangnya semaksimal, aku langsung ngalihin pandangan aku ke pintu-pintu toilet.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya, setiap Senin sampai Jumat, jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: by DJ FM.
1: Pemerintah rencananya bakal ngubah sebutan pemulung jadi pemilah sampah, yang mana ini nanti juga masuk ke klasifikasi baku Jabatan Indonesia atau KBIJ yang stars. Ini langkah serius buat ningkatin pengakuan para pekerja di bidang persampahan. Bahkan pemerintah juga mendorong perluasan cakupan BPJS ketenagakerjaan yang stars, biar nantinya para pekerja di bidang sampah ini bisa terlindungi lebih baik, terutama dari resiko kecelakaan kerja di kawasan pengelolaan sampah.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap, terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah, Youngsters. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

94.8 The Ultimate Youngsters Radio. Hai Youngsters, selamat malam, balik lagi sama Feby DJ K-pop. Malam hari ini seperti biasa kita seru-seruan sampai nanti jam 10 malam.

0: 먹방 거래야 favorite.
1: 그럼 처음 2009년생.
0: 맞아요. 아, 다음 것도 인포터 비밀이지 먹방 거래. 내일은 지게 보 아재.

Dari 4.8 di Ultimate Yellstars Radio. Hai, balik lagi Yellstars of Baby DJ K-pop. Selamat hari Kamis manis, alias selangkah lagi sudah hari Jumat terus weekend Yellstars. Kamu ngerasain gak sih kalau setiap hari ini rasanya kayak kedipan mata gitu, cepet banget ya. Dan tentunya di hari yang manis ini Yellstars, kita bakal seru-seruan ya. Gak usah sedih-sedih, gak usah galau-galau. Pokoknya waktunya kita happy-happy sampai nanti jam 10 malam. Jadi menunggu detik-detik berganti hari gitu kan ya. Hari ini kita apresiasi dulu buat diri kamu sendiri yang sudah berhasil melewati hampir 1 minggu penuh ini. Jadi kasih tahu Feby langsung aja di WhatsApp kita di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja habis ini cek story kita at DJFM Surabaya. Nanti question box di situ kamu bisa isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Jujur, Yellstars, kamu kalau di hari Kamis manis gini itu ngerasa semakin kebus semangatnya atau malah mulai kehilangan energi, Yellstars? Kalau aku nih, jujur, ada semangatnya, ada juga mulai kehilangan energinya gitu. Justru kalau udah mulai bikin daftar kegiatan buat akhir pekan gitu, itu kayak ada semangatnya, tapi kalau diikutin moodnya itu kerasa aduh capek gitu ya Yellstars. Tapi apapun aktivitas kamu juga hari ini, jangan lupa kalau setiap langkah kecil kamu tetap berarti ya Yellstars. Jadi kita wajib banget selalu mengapresiasi hal itu sedikit demi sedikit, kayak dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu. Ini contohnya. Jadi kamu gak boleh kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam buat dengerin playlist lagu Jepang Korea favoritnya kamu yang bakal aku putar. Dan aku bakal kasih juga informasi yang terupdate, terhot news dari Jepang dan Korea, dan kita bakal klik hal-hal yang menarik di sana. So jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94.8 DJFM Surabaya.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemkot Surabaya lewat Dinas Perhubungan Kota Surabaya kasih harga spesial nih buat naik transportasi umum yang stars. Dimana kamu bisa nikmatin transportasi umum dengan harga Rp81 aja, mulai 11 sampai 17 Agustus 2026. Ada dua promo buat kamu yang stars yang bisa kamu pakai. Yang pertama, harga Rp81 buat transaksi Kris Tap dengan kuota 200 transaksi per hari. Kedua, diskon 81% untuk tiket GoBis promo pakai Kris dengan kuota 2200 tiket per hari. Kuotanya sendiri bakal terbagi jadi dua sesi. Sesi pertama dibuka di jam 5 pagi, sedangkan sesi kedua dibuka jam 1 siang. Masing-masing nyiapin 700 tiket untuk umum dan 400 tiket untuk pelajar. Manfaatin harga spesial menyambut hari spesial ya, youngsters.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Plus입니다.
2: Masih bareng Sofi Beyond Stars di 94,8 di Java Surabaya. Meskipun di hari Kamis manis ini ada kabar yang sedikit ngebuat hati Oncin itu agak sedih Yellstars, karena kabar terbaru dari salah satu member Twice, Cheong Yellstars, itu ngeunggah sebuah surat yang ditulis langsung untuk para penggemarnya. Si Cheong itu bilang kalau dirinya sudah resmi ya meninggalkan JYP Entertainment Yellstars. Di surat ini Cheong bilang, dia itu bilang mengungkapkan rasa terima kasihnya ya ke JYP dan seluruh staff para member Twice yang selalu menemani dia selama ini. Tapi meskipun dia itu meninggalkan JYP Entertainment ya Yellstars, udah gak lagi di naungannya JYP, Cheong itu bilang kalau dia itu tetap jadi bagian dari Twice. Dan si Cheong itu bilang kalau dia lagi memperkenalkan dan ngesiapin sebuah project baru yang diberi nama Lil Fantasy Yellstars. Dan ini

Menurut kamu gimana Hailstars, bakal kayak apa sih karya yang bakal dihadirin dan dibuat sama Chaeyoung lewat Project Lil Fantasy nanti? Kita menduga-duga dulu ya. Dan kali ini Feby gak ngajakin kamu untuk menduga-duga menerka-nerka, karena sudah pasti Feby bakal putarin playlist lagu Jepang Korea favorit kamu yang sudah kamu drop Hailstars malam hari ini di 081-880-948. Ada si Raynon sama si Toro yang sudah bergabung hari ini, mau dengerin lagunya Reiko yang Muto Hailstars. Dilanjut ada juga dari Kak Laila. Hai, selamat malam Kak Laila. Malam hari ini mau dengerin lagu Fatal Trouble ya Kak Feb. Boleh ditungguin ya. Jujur aku ini ya, FYP aku itu banyak banget lewat Jig yang shout out itu diiringi sama suaranya si Engine. Itu kena banget sih asli. Kamu kalau ngeliat itu pasti menangis juga ya kalau Ila. Lanjut ada juga dari si Wagi, request lagu dari Zodiac yang Cream Brew. Terus ada juga dari si Akmal, selamat malam Nuna, malam juga. Hari ini mau request lagu dari Seventeen yang Circle, kalau enggak yang Don't Wanna Cry. Oke, ditungguin ya. Ada juga dari si Aki yang malam hari ini bergabung, mau dengerin lagunya Yeonjun yang Of Kingstar ya. Ada juga dari si Fabian yang sudah bergabung hari ini Hailstars. Hai, selamat malam Fabian. Mau dengerin lagu dari Bibi Monster yang Sugar Honey Ice Tea. Ada juga dari si Riza, mau dengerin lagunya Walking Night. Ada coveran juga setiap hari Kamis waktunya dengerin Kotoko Superation. Satu-satu semuanya bakal Fabian mainin di playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Fastest Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yosters, Tiki Pop masih nemenin kamu kok. Segaman, Kidario.

0: Gila Indonesia di 94,8 FM.
1: MT Haryono salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang merupakan Letnan Jenderal TNI. Nah, kamu tahu nggak Youngstars, MT itu singkatan dari apa? MT adalah singkatan dari Mas Tirto Darmo Haryono atau disingkat MT Haryono. Asal kamu tahu aja nih Youngstars, MT Haryono disebut-sebut aset mahal Indonesia dalam berunding. Soalnya, Mas Tirto Darmo Haryono ini bisa menguasai 3 bahasa asing loh, bahasa Jepang, Jerman, dan Belanda. Selain itu, pembawaannya yang berwibawa dan tenang di meja perundingan bisa ngeyakinin lawan bicara, terlebih negara asing yang menjajah Indonesia waktu itu.

Masih ditemenin sama Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Yes, yesers. Walau hari ini seperti biasa ya, Feby siap banget buat nemenin kamu sampai jam 10 malam. Jadi siapin playlist terbaik kamu, langsung drop kasih tahu Feby lewat Instagram kita di @djfmsurabaya atau lewat WhatsApp. Bisa banget langsung aja di 081-888-0948. Yes, malam hari ini kita bakal seru-seruan ya, yesers, seperti biasa, sesuai sama mood kamu, sesuai sama ya keinginan kamu. Yester, semalam hari ini mau dengerin lagu yang jedak-jeduk, mau dengerin lagu yang rock and roll, mau dengerin lagu yang slowly, yang penuh dengan rasa bumbu-bumbu cinta itu, boleh banget langsung kasih tahu Feby lewat Instagram kita di @djfl Surabaya. Kayak dua besti ini yang selalu gercep gabungan ya, Bruce Wayne masih jadi pilihan mereka buat dengerin lagu dari Beavers. Yesters, ada mini besti sama bibi.boa, hai, selamat bergabung ya. Ada juga dari Kasosi mau dengerin lagunya Rico yang Multo. Ada juga dari Non juga Youngsters. Ada Lisa Kaze mau dengerin lagunya Fujikaze Hachiko. Nah, tukang 014 mau dengerin lagu Oke Goodbye nya Fujikaze. Ada Tama, ada R underscore so lovely dengan number iBook Love nya Ada juga dari si Ato mau dengerin lagu dari Sakura Zaka yang Iketsuno Kuroni ya. Terus ada juga dari 7727, ada Haruka sama Aki 123RN mau dengerin lagu Spotlight dari King and Prince. Oke, satu-satu udah Feby amanin ya, stars, di playlist hari ini. Jadi buat kamu yang masih bingung hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa yang relate banget sama kamu, yang tentunya bikin kamu happy kalau dengerin lagunya, kasih tahu Feby sekarang juga di Instagram kita @djfmsurabaya, atau bisa banget langsung kasih tahu Feby di WhatsApp kita di 081-888-0948 ya. Jadi gak usah lama-lama, langsung kasih tahu Feby sekarang juga.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya, On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: たまご、本当にたまご。たまごじゃないよ。たまご、全然たまごじゃない。たまご、たまご、たまご。

Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Melanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetirnya.

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Jigem Buto, Jigem Flash입니다.
2: Siapa sih Hailsters di sini yang masa kecilnya ditemenin sama game Harvest Moon Back to Nature? Karena ada satu fakta yang menarik nih yang mungkin belum kamu ketahui, Hailsters. Karena selama ini banyak banget pemain yang ngira kalau buku resep dalam game itu berisi 80 resep yang harus dikumpulin gitu kan. Padahal berdasarkan daftar nih resep yang ada di game itu, versi PlayStation dari Harvest Moon Back to Nature ini tuh ada 64 resep yang benar-benar bisa dibuat. Terus kenapa di dalam buku resep itu ada 80 slot? Nah, jawabannya karena 16 slot sisanya itu memang sengaja dibiarin kosong dan bukan resep yang hilang. Menariknya, setiap kali pemain berhasil memasak 8 resep berbeda, tingkat penyelesaian permainan atau farm completion rate akan bertambah sebesar 1%. Artinya, dengan total 64 resep, aktivitas masak hanya memberikan kontribusi maksimal sebesar 8% terhadap penyelesaian permainannya. Ya, Sars, di situ resep-resep itu bisa didapetin dengan berbagai cara, mulai dari berteman dengan penduduk desa, nonton acara memasak televisi setiap hari Selasa, ngikutin program tahun baru, sampai nemuin resep secara mandiri atau. Jadi kalau dulu kamu ngerasa frustasi ya karena masih ada 16 slot kosong nih, harus gimana nih Hailsters? Nah sekarang kamu gak perlu penasaran lagi. Ternyata 64 resepnya memang merupakan jumlah maksimal Hailsters di Harvest Moon Back to Nature ini. Ngaku deh siapa yang dulu lebih fokus ke kebun daripada ngumpulin resepnya?

0: Access Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

karena hari ini Kamis manis, Youngsters, aku mau ngajakin kamu buat jalan-jalan ke Korea Selatan dan mencari resep makanan manis tradisional yang ada di sana. Kita bakal ngebahas tentang yang namanya makanan-makanan manis di sana selain bungkopang, hotdog, atau aneka dessert yang sering muncul di drama Korea ya, Youngsters. Di Korea Selatan itu punya

Nya nih, hanwa bukan cuman cemilan biasa. Jadi masyarakat Korea Selatan itu selalu nyajiin hanwa ini di hari-hari besar kayak perayaan tradisional, acara keluarga, upacara adat, sampai perayaan tahun baru. Salah satu jenis hanwa yang paling terkenal adalah yakwa. Ini adalah kayak kue gitu yang secara sebentuknya itu bunga dan dibuat dari tepung terigu, minyak wijen, dan madu. Terus itu digoreng, dan kue ini bakal direndam lagi sama sirup madu, jadi ngehasilin rasa manis yang khas. Ada juga yang namanya kancong. Ini adalah camilan berbahan dasar beras yang dicampur dengan madu dan kacang-kacangan. Kalau kamu ngebayanginnya, bisa dibilang ini tuh kayak lupa lagi namanya. Youngsters, ini tuh jajanannya hampir sama kayak jajanan tradisional Indonesia juga, yang dari beras gitu, Youngsters. Tapi bedanya ini dia itu lebih padat, dan karena digoreng gitu, Youngsters. Dan menariknya lagi, budaya Korea itu rasa manisnya itu di hangwa, yaitu melambangkan sebuah harapan dan kehidupan yang harmonis gitu, Youngsters. Jadi ya identik banget ya, yang namanya manis-manis selalu ke artinya itu tentang kebahagiaan, keharmonisan, dan hubungan yang baik gitu, Youngsters. Jadi makanan manis di Korea pun bukan tentang rasa aja, tapi punya makna dan filosofi yang cukup mendalam. Jadi kalau misalnya kamu berkesempatan nih buat ke Korea Selatan, selain bungkopang, hotdog, kamu wajib banget buat berburu yang namanya makanan-makanan manis yang ada di sana, Youngsters. Karena banyak banget, terutama si hanwa ini. Nah, aku baru nemu nih, ternyata si kancong itu mirip banget sama brondong, Youngsters. Tapi bukan brondong jagung yang kayak popcorn gitu, lebih kayak brondong ketan gitu, Youngsters. Aduh, jadi pingin nih nyam-nyam yang manis-manis malam-malam gini, Youngsters.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo. Yo. Smarty.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: by DJ FM. Film live action Naruto bakal mulai syuting di tahun 2027 nih, youngsters. Yes, itu artinya Naruto makin deket nih menuju di bioskop. Baru ada sedikit bocoran soal film ini, youngsters, yaitu sang sutradara. Film ini rencananya bakal disutradarai sama Destin Daniel Cretton, yang juga sutradara Spider-Man Brand New Day, dan juga sutradara Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Sayangnya, belum ada deretan nama-nama pemerannya, ataupun tanggal rilisnya. Tapi menurut kamu, youngsters, siapa ya? Aktor yang cocok buat merani Naruto ini?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Gak kerasa banget ya, Star. Sudah hampir 2 jam Feby nemenin kamu di J-Kpop. 3 menit lagi kita sudah jam 10 ya, berarti waktunya kita semua istirahat. Jadi kita usahakan hari ini ya, Star. Waktunya kita merecharge energi kita, menyiapkan diri kita untuk menyambut hari Jumat besok. Asik, satu hari lagi kamu sudah menyambut weekend ya, Star. Sudah siapin list weekend kamu mau kemana aja, mau ngapain aja, dan siapin tentunya playlist Jepang Korea favorit kamu di hari Jumat besok ya. Terus kita bakal seru-seruan seperti biasa 2 jam dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan tentunya besok pagi kamu juga ditemenin sama DJ DB Youngsters di The Morning Crew. Terus siang harinya lagu Indonesia favorit kamu siap banget nemenin kamu barengan sama DJ Hans di jamnya Youngsters. Sore harinya kamu bisa tuh curhat-curhat ya, setelah seminggu yang kamu lewati ini bisa kamu ceritain ya, Stars, di Sunset Vibes bareng sama DJ Kiki. Terus sore harinya ke malam harinya dari jam 8 sampai jam 10 malam kita seru-seruan buat melepaskan segala hal-hal itu ya, Stars, ya, dengan playlist Jepang Korea favoritnya kamu. So malam hari ini kita cukupkan, jangan lupa mensyukuri hal-hal kecil yang sudah kamu lewati ya, Stars. On the rain, gue mau wishing you ya, selamat istirahat, ciao, annyeong.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: New release on DJ Ambesir.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Film Home Sweet Lawn dibikinin versi musikalnya nih ya, Stars. Cerita dari buku karya Elmira Bastari, rencananya bakal dipentasin 23 kali dari 21 September sampai 18 Oktober 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dan nama musisi It Gitaf masuk sebagai komposer dan bikin 5 lagu baru untuk versi musikalnya ini. 5 lagu itu ada Beli Sekarang, Riuh Jakarta, Zona Aman, Amarah Seperti Apa, dan Satu Nafas Lagi. It Gitaf berharap banget kalau lagu ini bisa mewakili suara banyak orang yang mungkin selama ini menyimpan perasaan yang sama. Aduh, jadi penasaran banget nih lagunya kayak gimana ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM. Linkin Park bakal ngejadiin perjalanan comeback mereka ke film dokumenter Linkin Park Unshattered yang dijadwalin tayang di bioskop seluruh dunia 30 September 2026. Walaupun masih lama, tapi penjualan tiketnya dibuka mulai 13 Agustus 2026. Film yang disutradarai member Linkin Park sendiri, Johan, film ini bakal nyeritain perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun, apalagi setelah meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dokumenter ini nanti bakal ngeliatin gimana para personil yang tersisa bangkit dan ngebangun lagi Linkin Park bareng sama vokalis baru Emily Armstrong dan drummer Colin Britain. Unshattered ini juga munculin rekaman behind the scene, wawancara, dan cuplikan proses kreatif comebacknya Linkin Park lewat album From Zero di tahun 2024 dan tour dunia mereka From Zero World Tour.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Baik buat kamu yang suka banget sama lagu-lagunya Maroon 5, karena Adam Levine dan teman-temannya bakal ke Jakarta nih di tanggal 5 Februari 2026. Lewat official account @Maroon5, band asal Amerika ini bakal ngadain Maroon 5 Live in Asia setelah ngerilis album terbaru mereka yaitu Love Is Like di bulan Agustus 2025 kemarin. Walaupun ini bukan pertama kalinya mereka ke Indonesia, udah kelima kalinya ya Stars, tapi antusias masyarakat Indonesia masih besar banget. Terbukti di konsernya tahun 2025 aja tiketnya langsung sold out. Nah sayangnya sampai 5 Agustus 2026 harga tiket Maroon 5 Live in Asia 2027 masih belum dirilis.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu. Bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: Ya siang hari aja ya, Sters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Sters, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: by DJ FM. Film Home Sweet Lawn dibikinin versi musikalnya nih ya, Stars. Cerita dari buku karya Elmira Bastari, rencananya bakal dipentasin 23 kali dari 21 September sampai 18 Oktober 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dan nama musisi It Gitaf masuk sebagai komposer dan bikin 5 lagu baru untuk versi musikalnya ini. 5 lagu itu ada Beli Sekarang, Riuh Jakarta, Zona Aman, Amarah Seperti Apa, dan Satu Nafas Lagi. It Gitaf berharap banget kalau lagu ini bisa mewakili suara banyak orang yang mungkin selama ini menyimpan perasaan yang sama. Aduh, jadi penasaran banget nih lagunya kayak gimana ya.
1: DJ Highlight
0: by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar.
3: Oh. Ya, oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor
3: aja. No sensor aja, oke. Okay.
4: Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Oh wow. Oh wow. Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali ini.
4: Annual eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali. Oke, boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh, boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan, Kak.
3: Udah
4: udah ketiga kalinya.
3: Udah capek ya, kan? Ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New Willy.

0: by DJ FM. Film Michael yang nyeritain perjalanan hidup Michael Jackson emang kerasanya kayak putus di tengah jalan ya, yang stars, ya kan? Buat yang nonton pasti ngerasa kayak gitu. Dan itu bukan ending paling akhir, karena bakal ada sequelnya, Michael 2. Kabarnya, sequel ini bakal mulai syuting di akhir tahun 2026 dan targetnya rilis akhir 2027 atau bisa juga rilis di awal tahun 2028. Jadi buat yang kemarin nonton, sempat ngerasa, udah nih, gini doang nih endingnya. Sabar, ntar disambung lagi nontonnya. Walaupun masih 1 bahkan 2 tahun lagi.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Eh, ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Ternyata Spider-Man Brand New Day ini banyak banget kejutannya. Selain ada sosok Messi kemarin yang ngepromosiin filmnya, sosok Jackie Chan ternyata juga terlibat di film yang diperanin Tom Holland ini ya, Stars. Jackie Chan berperan sebagai action director untuk Jackie Chan stunt team. Makanya ada adegan di film Spider-Man Brand New Day yang gaya fightingnya itu kayak nggak asing gitu ya, Stars. Ternyata ada sosok Jackie Chan di baliknya.
2: DJ Highlight
0: by DJ FM.

Masih ingat lagu Sinden Tosca, Kepompong? Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya, kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus.

0: siang hari aja ya, Sers. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Sers, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really?

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

0: by DJ FM. Kabar baik datang dari Surabaya, di mana Libels Voice Youth Choir dari SMA Negeri 15 Surabaya sukses meraih 2 medali emas di Taipei International Choral Competition 2026. Mereka memperoleh nilai yang cukup tinggi nih, yang stars yaitu 89,83 pada kategori Female Choir dan 88,62 pada kategori Temporary Music, sekaligus lanjut ke babak Grand Prix. Selamat untuk Libels Voice Youth Choir. Proud banget deh.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah, nggak usah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan, youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih, youngsters. Karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go. Never alone, I've never been afraid to let you know that. 'Cause you

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. New release on DJI.

0: Bertepatan dengan anniversary debutnya di tanggal 22 Juli, NewJeans merilis rangkaian konten 2026 Summer of NewJeans. Lewat teaser terbaru, NewJeans kasih isyarat buat comeback dengan formasi 4 member yang stars. Eits, ingat ya, baru isyarat comeback ya stars. Bisa jadi ya beneran comeback, tapi bisa juga ini cuma buat anniversary debut mereka aja. Jadi kita tungguin aja kabar selanjutnya dari NewJeans.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.

Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan males ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

0: Kalau Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
3: 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi Youngsters. Good morning everyone. Dan di hari Jumat ini, edisi 14 Agustus 2026, ada Dibi yang nemenin Jumatnya kamu selama 3 jam ke depan, mulai dari jam 6 pagi sampai nanti jam 9 ya Stars. Kita bakal seru-seruan bareng ya. Tadi udah dibuka sama 3 lagu dari Eminem dan juga Adam Levine, My Life, ada Beyonce juga. Abis itu ada Katy Perry, The One That Got Away. Udah kamu dengerin sebagai pembuka di The Morning Crew pagi hari ini. Tapi yang pasti kalau dengerin The Morning Crew pagi hari, udah pasti apal banget kalau lagu-lagu yang nanti bakal kamu dengerin mostly adalah lagu-lagu yang ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an. Y2K gitu ya yang Stars ya. Jadi siapin aja playlist kamu. Kira-kira kamu punya gak rekomendasi lagu dari tahun 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Kalau kamu punya lagu-lagu yang pengen banget kamu dengerin dari tahun-tahun segitu, just let me know lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Jangan lupa sebutin nama kamu, Youngsters, terus dari daerah mana, dan juga kasih tahu judul lagu plus sama penyanyinya. Karena banyak nih dari kamu dari kemarin ya yang kasih rekomendasinya mau diputerin lagunya Meghan Trainor. Yang apa? Terserah deh Kak, di PR banget ya. Lagunya Meghan Trainor kan banyak pol ya. Kayak Dimi gak ngerti nih gitu, mood kamu hari ini mau ngedengerin lagu yang mana gitu. Jadi better kasih nama penyanyinya plus juga sama judul lagunya ya yang Stars. Dan selain itu juga nanti Dimi bakal update untuk kabar-kabar terbaru di hari Jumat ini yang ngebuat kamu makin relax nikmatin weekendnya, yang ngebuat kamu makin happy. Jadi Dimi gak bakal share untuk sesuatu yang sedih-sedih, yang bikin kamu jadi overthinking. Dibi bakal share sesuatu yang menyenangkan aja deh gitu ya Stars. Dan nanti Dibi juga bakal update untuk info traffic berdasarkan pantauan kamera CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Tapi kalau kamu pun lagi ada di jalan dan mau update untuk info trafficnya, boleh banget ya Stars, di WhatsApp dan juga di DM bisa. Dan selain itu juga nanti Dibi bakal ngajakin kamu untuk fokus sejenak di hari Jumat ini. Jadi jangan sampai mau weekend malah kamunya gak fokus gitu kan ya. Jadi Dibi mau ngajakin kamu untuk main tebak cepat yang Stars, menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Dan nanti juga bakal ditutup sama dua musisi yang bakal Dibi battle-in di back to back song. Kira-kira kenapa dua musisi ini Dibi battle-in dan siapa nih musisi yang Dibi battle-in? Semuanya bakal Dibi kasih di The Morning Crew pagi hari ini, spesial hari Jumat. Yay, thanks God is Friday and finally Friday again. Dan pastinya Youngsters, buat kamu yang lagi ada di luar kota Surabaya atau buat kamu yang lagi menuju ke kantor terus khawatir gitu ya, di kantor ini gak ada radio, tenang aja, kamu bisa dengerin lewat streaming website kita di www.djfm.co.id. Atau kamu bisa juga download aplikasi On Ears. Radio digital kita udah ada di App Store dan juga di Play Store. Kalau tadi udah ngedengerin lagu-lagu bule, sekarang ketemuan dulu sama musisi lokal Indonesia. Ini dia ketemuan sama Shanti dan juga Marcel, hanya memuji di The Morning Crew.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
3: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Pagi-pagi makan bolu.
8: Cakep.
7: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
8: Ya.
7: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

0: Kamu lagi dengerin The Morning Crew barengan sama Dibi di sini sampai nanti jam 9 pagi ya, Stars.
1: Aku suka, kamu suka, sudah jangan bilang siapa-siapa.
0: Satu single dari Ratu, jangan bilang siapa-siapa. Ya, dan di pagi hari ini udah muncul di playlistnya Dibi. Ini adalah lagu rekomendasi loh. Lagu rekomendasi dari kakak Cecil yang pengen diputerin lagu throwback ke zaman-zaman Ratu, zaman-zaman centilnya Ratu, katanya zaman-zaman benernya Pingkan Mambo, katanya gitu. Ya sampai sekarang pun sebenarnya juga bener gitu kan. Cuman aktif bernyanyi di panggung dan nge-produce atau mengeluarkan single itu udah jadi jarang banget. Karena kan pas waktu itu Pingkan Mambo masih under dari Maya Estianti gitu kan. Nah sekarang kan udah kayak sendiri-sendiri, Maya udah tidak mengurusi siapapun kecuali Irwan Musri gitu. Jadi sekarang ini punya cara bertahan hidup sendiri-sendiri. Dan sekarang pun bener untuk cara bertahan hidupnya seorang Pingkan Mambo. Dan gak salah, jualan donat apa salahnya? Enggak kan gitu. Jadi ini adalah salah satu lagu yang udah direkomendasiin sama kakak Cecil buat menambah semangat di pagi hari ini katanya. Terima kasih Kak Dibi udah diputerin lagunya sama-sama sayangku. Dan Dibi mau sapa lagi buat yang udah gabungan juga. Ada Mas Rio, pagi hari ini mau diputerin lagunya Alexa, Jangan Kau Lepas. Waduh, iya dong, kalau sudah ada di genggaman harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai terlepas gitu kan. Jadi gimana caranya untuk memaintain dan juga untuk menjaga yang sudah kita genggam ini, baik itu harta, tahta, ya pekerjaan, ataupun juga orang yang kita cinta yang udah di dalam genggaman, gimana caranya kita memaintain itu ya, Stars, jangan sampai terlepaskan. Tapi in a good way ya, bukan in a bad way. Jadi caranya adalah cara-cara yang bagus, bukan cara yang senggol bacok, bukan ya. Jadi dua lagu yang kamu rekomendasiin nih yang Stars bentar lagi banget bakal lebih puterin. Dan buat yang belum merapat, langsung aja merapat sekarang juga, sambil bentar lagi aku bakal update untuk info traffic di beberapa titik di kota Surabaya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew.

Satu single dari Alexa, Jangan Kau Lepas, yang udah direkomendasiin sama kakak Rio barusan aja di Bikasih buat kamu ya Stars ya. Dan sekarang adalah waktunya di Bio untuk update dulu info traffic di beberapa titik di kota Surabaya. Ini yang pertama kita coba ke Karimun Jawa. Bukan Karimun Jawa yang luar pulau itu, bukan. Ini Karimun Jawa yang ada di Raya Gubeng ya Stars, alias yang ada di depan rumah sakit Siloam ya. Nah, kalau untuk lalu lintas di depan rumah sakit Siloam ini yang Stars, yang juga ke arah Gubeng itu ya, itu kan ada belokan nih kalau kamu lewat Gubeng terus abis itu ada Siloam tuh di situ, itu kan ada jalanan yang juga belok ke kiri kan. Nah, kalau dari jalanan yang besar dulu ya, yaitu di jalanan Gubeng ini terpantau ramai lancar yang Stars. Begitupun juga yang ada di jalan apa Karimun Jawa ini di depan rumah sakit Siloam ini juga terpantau ramai lancar. Tapi buat yang dari Karimun Jawa gitu ya, yang dari depan Siloam mau menuju ke Jalan Gubeng gitu, mau menuju ke Jalan Gubeng itu hati-hati ya yang Stars untuk beloknya, karena ada yang ngawur nih biasanya. Jadi kan ada depan rumah sakit Siloam itu kan dua arah tuh ya kan, ada yang dari Gubeng belok ke kiri menuju ke rumah sakit Siloam sana, tapi ada juga yang dari rumah sakit Siloam mau belok ke kiri menuju ke Jalan Gubeng. Nah, yang belok ke kiri ke Jalan Gubeng mohon untuk hati-hati, apalagi kamu yang mau nyebrang tuh ke daerah rukunya Elizabeth tuh di sisi kanan jalan ya, rukunya Elizabeth, rukunya Tuku. Nah, itu hati-hati ya yang Stars ya, kamu nyebrangnya jangan ngawur karena nanti membahayakan mereka-mereka yang berkendara di jalan utama ini ya. Jadi harus hati-hati sekali untuk nyebrangnya, oke? Terus juga selain di Karimun Jawa, Dibi coba akan ke Kedung Doro, Kendang Sari kali ya. Nah, ini Kedung Doro, Kendung Sari ini terpantau ramai lancar juga di hari Jumat ini. Biasanya hari Jumat itu kan macet banget ya yang Stars ya. Terutama kayak mungkin ada yang mau liburan atau apa segala macam, jadi jalan tuh kayaknya ruame pol gitu. Tapi hari ini kayaknya dilihat sih dari tadi yang pas waktu Dibi berangkat juga gak serame biasanya. Kenapa ya? Apakah karena banyak yang masih akan melakukan PKKMB ya di hari Senin besok, jadi kayak ya udah di rumah aja sih gitu, mempersiapkan segala kebutuhan PKKMB, mungkin kayaknya gitu ya. Jadi jalanin gak seberapa rame kalau kayak hari-hari Jumat pada umumnya. Nggak tahu lagi kalau nanti sore ya. Terus kalau di Kedung Doro, Kedung Sari ini terpantau ramai lancar, baik dari yang Kedung Doro dari arah Pasar Kembang belok kanan menuju Kedung Doro, atau yang lurus itu terpantau ramai lancar juga nih yang Stars. Jadi buat yang lagi menuju ke sana masih aman banget nih. Kita menuju ke Mas Trip Wiyung. Wah, ini nih yang biasa langganan macet. Kita coba lihat ya kira-kira untuk lalu lintasnya.

daerah Mas Tripiung ini seperti apa ya Stars? Tuh kan sudah sangat jelas terpantau dari kamera CCTV Surabaya Intelligent Transport System bahwa lalu lintas di Mas Tripiung ini yang dari Mas Trip ya, yang Stars ya, kita bahas dulu dari Mas Trip menuju mau ke Gunung Sari ini terpantau ramai, padat sih ini sih yang Stars. Ya masih lancar, tapi macetnya ketika lampu merah itu panjang banget. Jadi harus mesti bersabar, apalagi kalau kamu udah ngantri panjang terus abis gitu kena traffic light lagi. Kerasa banget sih jengkelnya, tapi harus tetap sabar ya. Terus kalau dari Gunung Sari yang menuju ke arah Mas Trip itu ramai lancar, tapi kalau dari yang Mas Trip menuju ke Gunung Sari itu yang terpantau padat nih yang Stars. Terus termasuk pun juga dari Gunung Sari mau belok kanan ke arah Wiyung, ini juga terpantau padat juga. Jadi buat yang mau menuju ke Wiyung, ini mungkin alternatifnya bisa lewat ini ya, Danau Unesa ya, daripada kamu lewat Gunung Sari nih yang Stars. Mungkin lewat Gunung Unesa lagi, Danau Unesa mungkin bisa nih, gak serame kayak kalau kamu lewat di daerah Gunung Sari menuju ke Wiyung gitu ya. Itu dia untuk update traffic berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System di The Morning Crew pagi hari ini. Dan buat kamu yang pagi ini juga lagi ada di jalan nih, boleh banget ya untuk update info trafficnya. Nah ini ada yang sudah bergabung juga bareng sama Dibi, ada Mas Bagus nih yang kasih info traffic kalau di Raya Kletek rame lancar, cuacanya juga cerah. Selamat bertugas, semoga dilancarkan usahanya, diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kelimpahan rezeki barokah. Amin, terima kasih ya Mas Bagus. Mas Bagus hati-hati ya di jalan ya. Alhamdulillah Kletek nih yang daerah-daerah yang biasanya rawan macet juga sama truk gede-gede nih, hari ini lancar perjalanannya, rame lancar. Hati-hati ya Mas Bagus ya, semangat bekerja, selamat beraktivitas, semoga lancar juga rezekinya hari ini. Amin. Dan ya Star, sebentar lagi Dibi bakal balik juga untuk update kabar terbaru di sekitar kita yang bikin kamu happy, yang bikin kamu semakin menikmati weekend nanti. Ada apa itu? Stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Dibi.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Dan waktunya Dibi buat update dulu nih youngsters untuk kabar yang ada di sekitar kita. Yang ini adalah kabar yang menyenangkan, terutama buat kamu yang merasa terisolasi nih ya di dalam kota Surabaya. Aku gak kemana-mana Dip, aku gak luar kota Dip. Ya ampun, tugas aku masih banyak banget, kerjaan aku masih banyak banget. Kayaknya bulan Agustus ini aku tetap pilih di Surabaya aja deh. Gak apa-apa banget kalaupun kamu masih di Surabaya aja. Karena kenapa? Karena ada satu acara yang keren banget nih ya, yang mungkin aja bisa kamu datengin sekaligus nih youngsters. Ini membuat kamu dan juga keluarga kamu refreshing sejenak dari yang namanya penatnya kota Surabaya. Dimana Surabaya ini bakal dipenuhin sama layang-layang di bulan Agustus ini youngsters, karena bakal ada Kite Festival 2026 yang bakal hadir di bulan Agustus ini. Jadi Surabaya Kite Festival 2026 hadir di akhir Agustus, di mana langit Surabaya nanti bakal dipenuhi sama layang-layang 2D, 2 dimensi dan juga 3 dimensi raksasa. Wow, kabar seru banget ya tuh buat warga Surabaya. Nah nih yang stars, buat kamu yang mungkin penasaran, aduh di tanggal berapa nih Kite Festival, aku pengen datang ke sana dong gitu. Nah tenang aja, kamu bisa datang ke Surabaya Kite Festival 2026 yang bakal digelar di tanggal 29 sampai 30 Agustus 2026 di Southside Long Beach, Pakuan City ya yang stars ya. Dan festival ini akan menghadirkan bermacam-macam pertunjukan dan juga aktivitas seputar layangan. Jadi kalau sekarang kamu lagi ngelihat anak kamu atau juga sepupu kamu atau mungkin adik-adik kamu itu lagi suka banget tuh nerbangin layang-layang di depan rumah, kan bahaya nih ya kan. Harus dapat ilmunya dulu gitu kan yang stars, apalagi kalau di perumahan yang kabel listriknya semlewar di mana-mana tuh bahaya banget. Nah, ajak aja buat nonton nih yang namanya Surabaya Kite Festival 2026 ini youngsters. Karena seputar layang-layang yang bakal ada di acara ini tuh banyak banget, mulai dari nonton layang-layang 2 dimensi, 3 dimensi raksasa yang diterbangin. Habis itu rangkaian layang-layang gitu kan, ada sport kite juga, exhibition sampai workshop layangan. Nah, jadi mungkin buat kamu yang adiknya nih ngerasa kayak adik aku lagi suka main layang-layang lagi, nah ajakin aja workshopnya yang stars ya kan. Dan gak cuma soal layangan, pengunjung ini juga bisa nikmatin berbagai hiburan, musik, kuliner, minuman dan beragam aktivitas lainnya yang udah disiapin selama festival berlangsung. Catat ya, 29 sampai 30 Agustus 2026. Coba kita tengok ya dari Citandui 14 Surabaya, kira-kira kelihatan gak tuh layang-layang 2 dimensi dan juga 3 dimensinya. Ya gak kelihatan ya yang stars ya, kayak jauh banget dari Pakuan City gitu kan. Nah ini buat kamu jangan sampai ketinggalan, terutama buat yang merasa terisolasi. Aku tidak ada kebahagiaan di kota Surabaya ini, tugas aku banyak, kok gak bisa luar kota. Kata siapa tidak ada kebahagiaan di kota Surabaya? Ada banyak banget kebahagiaan-kebahagiaan yang bisa kamu nikmatin di kota Surabaya. Salah satunya adalah Surabaya Kite Festival ini. Dan ada kebahagiaan lain yang bakal dikasih tahu ke kamu, kalau di Surabaya itu kamu bisa ngapain aja sih youngsters. Nanti ya, jangan kemana-mana, ketemuan dulu sama satu single yang udah ada di playlistnya di bio untuk pagi hari ini youngsters. Datangnya dari penyanyi yang nyentrik banget nih youngsters. Wow, ada siapa? Ada Kelperun, Hot to Go. 5,

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Pagi-pagi makan bolu.
4: Cakep.
3: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
4: Ya.
3: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

Udah Yogyakarta ya Stars ya, udah direkomendasiin sama kakak Lucy buat dibiputerin di pagi hari ini. Kenapa? Karena katanya lagi kangen banget sama Jogja, kangen sama rumah yang ada di Jogja. Dan selama ikut suami kerja di Surabaya ini happy banget gitu ya, bisa menikmati kota Surabaya dengan indah, tapi tetap aja ada rasa kangen untuk kembali pulang ke Yogyakarta, kata Lucy gitu. Dan udah dibiputerin lagu dari Maudy Ayunda, Yogyakarta, sebagai obat rindu gitu ya, untuk pulang dan kembali menikmati slow livingnya Yogyakarta gitu ya Stars. Dan ngomongin soal Yogyakarta, gak berhenti sampai di situ aja. Yogyakarta selalu punya gebrakan-gebrakan yang ini tuh adalah salah satu cara untuk melestarikan budaya, bahasa, dan keindahan gitu. Dan kalau yang sekarang ini yang bakal dikasih tahu ke kamu yang Stars, updatean terbaru ini di mana pemerintah kota Surabaya, pemerintah kota Yogyakarta ini melakukan surat tugas gitu ya, atau bisa dibilang sebuah wacana gitu yang akan diterapkan oleh pelajar SD SMP untuk melestarikan budaya dan juga melestarikan bahasa Jawa. Jadi rencananya nanti pelajar jenjang SMP SMP